92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, prima donna, teman Pro 2 by Adhikara, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Kalau Adhikara prima donna Jakarta, kalau kamu prima donna Kupang. Terlalu dipaksakan, tapi joget teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilek pilih lagu kamu. So, buat kamu kita bakal pilih 4 lagu dari koleksinya Gracia Abrams, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja, nanti bakal aja spill. Setelah ini 4 lagu yang bisa kamu pilih by Gracia Abrams. Dan kamu juga boleh langsung aja setelah ini ngecek di WhatsApp-nya kita teman Prodo untuk pollingannya. Alright.

Gracie Abrams, teman produ ya. Yang pertama ini adalah new entry-nya dari Gracie Abrams dengan Good Reason, teman produ ya. Kemudian lagu kedua ada Risk. Lagu ketiga ini Gracie Abrams featuring sama Taylor Swift dengan Us, teman produ ya. Dan lagu terakhir dari Gracie Abrams adalah I Love You, I'm Sorry, teman produ. So langsung aja dipilih di 0811 3820 9090. Bisa juga langsung aja di live chat kita di aplikasi RRI Digital, teman produ. Alright, then the next song we have DJ Snack with Take Care with Peso Puma.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Serasa ya, by Rosa featuring sama Juwita, teman Pro 2. Nah, masih tentang Gracia Abrams, teman Pro 2. Nah, ternyata Gracia ini tuh punya nama lengkap, teman Pro 2. Gracia Madigan Abrams. Dia lahir di 7 September 1999, teman Pro 2. Nah, dia adalah seorang penyanyi penulis lagu asal Amerika Serikat dan anak dari produser film J.J. Abrams. Wow. Setelah mendanatangani dengan Interscope Records pada tahun 2019, dia memperoleh pengakuan setelah merilis album mini debutnya Minor di tahun 2020 dan album lanjutannya This Is What It Feels Like di tahun 2021 dengan berbagai single termasuk I Miss You, I'm Sorry. Abrahams merilis album debutnya Good Riddance di tahun 2023 dan dinominasikan penghargaan Grammy untuk artis baru terbaik tahun 2022. Nah, dia juga tampil sebagai pembuka acara Sour Tour milik Olivia Rodrigo di tahun 2022 dan Eras Tour milik Taylor Swift di tahun 2023 sampai 2024 teman Pro 2. Nah, by the way, satu lagu yang tadi udah aja sebutin juga ada ya di pilih kita kali ini teman Pro 2 dengan This Is What It Feels Like, dan satu lagu lagi itu adalah kolaborasi Gracia ya teman Pro 2 dengan Taylor Swift. Itu juga lagunya enak banget teman Pro 2. So buat kamu langsung aja teman Pro 2 ikutan pilek di 0811-3820-9090. Aja ulangin lagi, ada 4 lagu dari Gracia Abrams yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada Good Reason, yang kedua ada Risk, yang ketiga ada Us, dan yang terakhir adalah I Love You, I'm Sorry.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Good Luck by Paul Partoha, teman berdua, romantic song ya. Itu lagu kalau misalnya kamu nyanyiin buat pasangan kamu kayaknya bakal melting gitu, kayak es krim, teman berdua. Dah, by the way, teman berdua, buat kamu selamat bekerja ya. Semoga kerjaan kamu bisa selesai dengan cepat dan bisa bisa baik gitu kerjanya. Bukan hanya cepat tapi baik juga hasilnya gitu, teman berdua. Dan by the way, kita kalau misalnya ngomongin soal Gracie Abrams, teman berdua gitu kan, dia juga baru aja ngerilis album terbarunya ya, teman berdua, berjudul A Daughter From Hell. Dan salah satu lagunya itu adalah Good Reason, teman berdua. Ini adalah the sixth track of Gracie Abrams' third studio album, teman berdua, yang dirilis di on May 28 dan titelnya itu The First Taste with VIP Package. Oh, oke. Okay. Jadi nice juga nih, teman produk package-nya. Ini kalau misalnya kamu bisa lihat di itu, kamu searching aja, itu bagus banget, teman produk. Nah, buat kamu teman produk, langsung aja pilih 4 lagu yang bisa kamu pilih dari Gracie Abrams. Dan the next song ini biar kita agak ajepan dikit di pagi hari ini, teman produa, dan makin semangat gitu kan kerjaan ini kamu. Aja mau puterin koleksi dari Justin Bieber featuring sama Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. So buat kamu, enjoy this one. Kia, kia, kia. Young money, Nicki Minaj.

0: pesan sederhana seperti,
1: "Sayang, jangan lupa makan ya."
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit maag atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
4: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. So, langsung aja teman-teman Pro 2, without any further ado ya, langsung aja diputarkan pilihan lagu kamu di edisi pilih kali ini. Koleksinya Gracia Abrams, teman Pro 2. Nah, ini rupanya di WhatsApp banyak juga nih teman Pro 2. Ada Kak Aldi, ada Kak Cia, teman Pro 2, yang mau request, mau dengerin lagu terbarunya dari Gracia Abrams, teman Pro 2, dengan Good Reason. So, buat kamu langsung aja diputarkan, this is lagu pilihan kamu di Pilek edisi kali ini.
5: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
6: Your music, your request.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

JV by The Script, teman berdua, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji. Dan kali ini kita udah di Spalding, teman berdua, Spada Talking. So buat kamu, kita akan ngebahas satu topik yang menarik ya pastinya, teman berdua. Dan by the way, kemarin adalah pertandingan terakhir atau final dari FIFA World Cup 2026, teman berdua. How you feel gitu? Soalnya kemarin kan Haji nggak on air, jadi belum membahas soal itu. Dan mungkin aja nih kita akan ngebahas itu, teman berdua, antara Argentina dan Spanyol kemarin. It was pertandingan yang lumayan seru, teman pro 2. Menurut Aji personally tidak seseru Prancis versus sama England, tapi ya seru juga karena ada deg-degannya gitu momennya, teman pro 2. Pastinya gimana menurut kamu, teman pro 2, pertandingan Argentina versus Spanyol kemarin, dengan Spanyol akhirnya menjuarai gitu kan, menjadi the winner of FIFA World Cup 2026, teman pro 2, kedua kalinya. Dan pertama kalinya tuh di tahun 2010 ya, teman pro 2. 16 tahun akhirnya mereka bisa mendapatkan title itu kembali gitu, teman pro 2. Wow. Nah, buat kamu para penggemar para fans Argentina gini, gimana hari ini udah bisa masuk kantor? Udah siap kamu ke pressure ya, tapi it's okay, hadapin aja gitu, teman pro 2, alright. Dan buat para fans Spanyol gimana nih, apakah senyum kamu masih sampai sekarang? Ini pasti gigi sampai kering nih ya. Sobat, kamu bisa langsung aja drop komentarnya kamu gitu kan, teman pro 2, soal pertandingan kemarin, terus juga soal euforianya, soal pertandingan setelah pertandingan bola kaki, jadi ada pertandingan fisik juga itu, teman pro 2. Kamu bisa kasih komentar kamu di 0811 3820 90, atau kamu mau call juga boleh, langsung aja di nomor tersebut ya, teman pro 2. Dan untuk the next song ini aja mau bring back gitu kan, musik-musik tahun 2010, teman pro 2, ada koleksinya Rihanna featuring sama Eminem dan juga Yomo dengan I Love You The Way You Lie. So buat kamu, enjoy this one.

0: Yo, mon pas. Spada.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Spada.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
6: Diam!
7: Ayah!
5: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
8: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, masih kita enggak bahas soal final kemarin. Teman Pro 2 itu rame banget, teman Pro 2 yang nonton ya kan, dan semua orang story-nya tuh pasti soal Spanyol versus sama Argentina gitu, teman Pro 2. Nah, kalau personally aja sendiri ya dukung Spanyol ya, teman-teman Pro 2. Dan kemarin itu 90 menit lebih teman Pro 2 itu ada extra time gitu kan. Dan selama itu kayak kok bisa gitu 0-0 gitu teman Pro 2. Akhirnya di menit-menit terakhir ngisi juga Spanyol. Sebenarnya tuh dari awal itu Spanyol yang selalu nyerang ya teman Pro 2. Argentina aja rasa kayak ini kenapa nih? Cuman bertahan doang gitu teman Pro 2, dan nyerang pun itu kayak bolanya langsung diambil gitu sama Spanyol gitu, dan di situ aja langsung kayak mes gitu. Spanyol apa namanya, kontrol bolanya itu bagus sekali teman Pro 2, terus juga mereka mereka tuh mainnya tenang dan sabar gitu teman Pro 2, tidak terprovokasi gitu, dan akhirnya mereka bisa ngisi gol. Itu gol pertama kata wasit sih pelanggaran ya teman-teman Pro 2, tapi kalau misalnya mata Haji sendiri itu nggak ada pelanggaran gue. Kayak bener-bener gol yang smooth gitu teman Pro 2, tapi ya udah berlalu juga gitu teman Pro 2. Terus gol kedua dan gol ketiga itu offside ya teman Pro 2. It was a good pertandingan, cuman tidak lebih seru dari Inggris versus Perancis teman Pro 2 ya kan, karena kalau Inggris versus Perancis tuh hujan gol, bener-bener hujan gol teman Pro 2. Satu gol sini di babak pertama 4-0 ya, 0 untuk Perancis, terus tiba-tiba di babak kedua kayak Perancis mulai mikir, ini kok Inggris main serius nih. Akhirnya bisa setidaknya lebih baik gitu teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang mau request lagu di pagi hari ini juga boleh banget teman Pro 2, aja kasih kesempatan biar makin semangat teman Pro 2, apalagi mungkin ada yang mau salam-salam gitu kan, boleh juga teman Pro 2. Dan next song ini aja udah akan muterin koleksi dari Sabrina Carpenter, teman Pro 2 dengan Bad Champ. So buat kamu yang enjoy this one.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spalding ya pastinya. Dan kali ini teman Pro 2 kita masih ngebahas soal euforia final kemarin teman Pro 2 gitu kan. Dan kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia 2026 ini bukan atau tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi para pendukung La Roja ya teman Pro 2, tapi juga ini menjadi momen yang sangat emosional bagi keluarga Williams teman Pro 2. Kalau kamu nonton kemarin kamu pasti notice gitu kan, William dan penyerang timnas Ghana Inaki Williams ini menjadi sosok pertama yang menyampaikan ucapan selamat kepada sang adik Nico Williams yang membela Spanyol teman Pro 2. Dalam pesan emosional di medsos pribadinya, Inaki ini menilai Nico telah membuat bangga para pejuang keluarga imigran teman Pro 2. Nah kalau misalnya dari lamannya SPNFC sendiri teman Pro 2, Inaki mengatakan pencapaian Nico tidak sekedar membawa Spanyol meraih trofi bergengsi di dunia sepak bola. Keberhasilan Nico itu menjadi simbol harapan bagi jutaan keluarga imigran yang berjuang membangun kehidupan yang lebih baik di negara baru teman Pro 2. Nico juga berperan penting ya dalam laga final melawan Argentina setelah masuk dari bangku cadangan. Nico kali itu memberikan assist yang berujung pada gol ke kemenangan Spanyol teman Pro 2. Wow, keren sekali ya teman Pro 2. Dan dia juga pastinya masih muda gitu ya teman Pro 2. Rata-rata pemain Spanyol itu masih muda, cuman beberapa yang memang udah senior parah gitu teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji HSB, edisi Selasa 21 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, pasangan aktor Vino Gebastian dan Marsha Timothy kembali akan beradu peran namun sebagai orang yang memiliki konflik dalam film Ayah Aku Mau Cerita. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Vino Gebastian yang berperan sebagai Andi Budiman menyebut karakter itu menjadi salah satu yang paling emosional dalam perjalanan karirnya. Andi bukan orang yang selalu tahu jawaban dari tiap masalah. Sementara itu, Marsha Timothy mengaku film itu menghadirkan pengalaman akting yang sangat berbeda, terlebih karena untuk pertama kalinya ia dan Vino berada dalam pemikiran yang saling bertolak belakang. Informasi kedua, teman Pro 2, datang dari kemeriahan final Piala Dunia 2026. Penyanyi dan penulis lagu Post Malone menyanyikan 3 lagu yang mencakup lagu baru yang belum dirilis pada acara final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Menurut siaran Billboard, Post Malone tampil dengan busana denim dan topi cowboy dalam acara yang digelar menjelang pertandingan final antara tim nasional Argentina dan Spanyol. Dia menyanyikan lagu baru yang diyakini berjudul Quantum Heartbreaker sebelum membawakan lagu hitnya Wow yang mencapai peringkat kedua dalam tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2019. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari aktris sekaligus penyanyi asal Korea Selatan Lee Ji-eun atau yang dikenal dengan nama panggung IU mengalami gangguan kesehatan pada telinganya yang berdampak pada perubahan rencana aktivitasnya. Menurut laporan Sompi, teman Pro 2, pada Senin lalu IU menyampaikan bahwa gejala patulous eustachian tuba atau disfungsi tuba eustachius yang dideritanya semakin memburuk. Kondisi kesehatannya itu membuat Ayu merubah rencana aktivitasnya, termasuk membatalkan konsernya yang dijadwalkan berlangsung pada September di Goyang, Korea Selatan, serta menunda perilisan album barunya. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang, dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry.
2: Hit music now.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Totalnya berapa?
1: Pa. 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Wow. Lagu yang enak banget nih teman Pro 2. Ada koleksi terbarunya dari Katiana featuring sama Nadif Basalamah. Dan teman Pro 2, ternyata ini adalah lagu debut nih, lagu debut dari penyanyi muda Katiana berjudul Ceritaku Ceritamu. Sebuah karya yang menjadi babak baru dalam perjalanan karir bermusiknya. Nah, lagu ini tuh menjadi istimewa karena mempertemukan dua proses kreatif berbeda melalui kolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu Nadif Basalamah, teman Pro 2. Nah, single tersebut itu tidak hanya menjadi proyek kolaborasi pertama antara Katiana dan juga Nadif Basalamah, tetapi juga menghadirkan sejumlah pengalaman baru bagi keduanya, teman Pro 2. Nah, dalam proyek ini juga Katiana untuk pertama kalinya ya terlibat sebagai penulis lagu, sementara Nadif mencatat pengalaman perdana menulis lagu yang dibawakan penyanyi lain sekaligus tampil sebagai rekan duet. Wow. Buat kamu juga udah bisa ya request lagu ini di Produ Headlist, teman Produ. Dan the next song kita juga punya new entry-nya nih dari Bella Kai dengan I Deserve Better.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jalan Tengah, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin koleksi terbarunya dari Mika Tambayong, featuring sama Rai Putra nih, teman Pro 2. Nah, karya ini, teman Pro 2, itu menawarkan perspektif berbeda nih soal perpisahan yang jarang diangkat dalam lagu-lagu bertema serupa, teman Pro 2. Nah, dari siaran pers yang diterima di Jakarta, teman Pro 2, di Senin lalu, lagu Jalan Tengah ini ditulis oleh Rai Putra bersama Anka Diof dan Wizzy yang tergabung dalam Raw Music, teman Pro 2. Nah, lagu ini juga punya cerita tentang dua orang yang saling mencintai tapi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan hubungan, sebuah hubungan, teman Pro 2. Ini sama nih ceritanya, sama kayak Argentina dan FIFA, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2, stay tune aja karena setelah ini juga masih ada beberapa lagu, lagu baru yang harus kamu dengerin, teman Pro 2. So langsung aja, the next song by Nanda, teman Pro 2, dengan Tiba-Tiba Kau.

0: Halo, halo, halo, halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu, pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.

Great Expectation, teman Pro 2. Ini adalah salah satu lagu terakhir yang Aji puterin buat kamu, teman Pro 2. Dan akhirnya Aji juga harus pamit under voice dari ruang dengar kamu. Thank you udah gabung sama Aji di Spada, teman Pro 2. Dan pastinya setelah ini ada Angel yang akan nemenin kamu di santai siang sampai dengan sore ceria nanti, teman Pro 2. So, the last song by Dan Lewis with Smells Like Teen Spirit. So, buat kamu enjoy this one.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Dari kawasan Tomelo 8 Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, rangkaian santai siang Angel hadirkan menemani aktivitas kamu untuk Selasa 21 Juli 2026 ya. Melanjutkan kebersamaan dari Aji Hasbi ada Pro 2 Top Hit List dengan lagu-lagu asik yang bisa kamu request dan kamu dengarkan di sepanjang siang hari ini. Langsung aja teman Pro 2 bisa merapat di 0811 3820 9090 dan juga di line telepon kita 0380 829377. Ada Caleb G with Guerrilla Cinta membuka kebersamaan, dan setelah ini masih ada banyak hiburan untuk teman berdua juga ya, apalagi menemani aktivitas makan siang kamu. Angel juga bakal menghadirkan Muda Kreatif, perbincangan kita bersama dengan pelaku usaha yang ada di Kota Kupang. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM. Ada aku JJ with Maria. Selamat siang untuk semua Maria ya.

0: Wih, pun enak lai. Minum-minuman dingin panas-panas begini segar.
1: Bocil, lu minum habis langsung buang botol di jalan. Enak leh.
2: Nanti kakak pilih kau buang toh.
1: Pung enak leh. Jalanan tuh bukan tempat sampah. Buang sampah itu di tempat sampah, bukan di jalan.
2: Iya kakak, besok pilih nih. Jangan marah-marah oh, nanti cepat tua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

0: You can have my love, but you can't have my love for free. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ayah adalah pahlawan pertama bagi anak laki-lakinya dan merupakan cinta pertama bagi anak perempuannya. Hari Ayah diperingati sebagai peringatan pentingnya peran ayah di dalam keluarga. Hari Ayah Nasional dirayakan setiap 12 November. Dikutip dari Sahabat Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hari Ayah di Indonesia lahir atas prakarsa paguyuban satu hati lintas agama dan budaya yang bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi atau PPIP. Dimulai ketika tahun 2014 ketika memperingati Hari Ibu di Solo, yang mana menariknya setelah acara panitia menemukan banyak pertanyaan dari peserta perihal Hari Ayah, seperti kapan diadakan sayembara untuk menulis surat untuk ayah, kapan peringatan Hari Ayah, dan pastinya peringatan tersebut lantas membuat PPIP ingin mencari tahu kapan Hari Ayah diperingati di Indonesia. Hingga pada akhirnya PPIP menggelar deklarasi Hari Ayah Nasional untuk Indonesia dan menetapkannya setiap tanggal 12 November sebagai peringatan Hari Ayah Nasional. Keputusan ini juga telah melalui kajian yang cukup panjang. Peringatan Hari Ayah di Indonesia sedikit berbeda dengan beberapa negara lain yang diperingati setiap 12 Juni. Selain itu, perbedaan Hari Ayah Nasional dan Hari Ayah Sedunia juga memiliki latar belakang yang berbeda dan dalam penetapan tanggal peringatannya. Meskipun dirayakan dengan waktu yang berbeda, namun keduanya tetap menjadi momen yang berharga untuk menengok kembali peran dan jasa seorang ayah dengan memberikan sebuah penghargaan khusus dalam satu hari.
3: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pre-2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran, juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya, yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi di rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

dari koleksinya Nike lah, main-main gue di Pro 2. Ini yang lagi hebring banget teman Pro 2. Post Malone yang dalam perhelatan final Piala Dunia 2026 kemarin, akhirnya dia juga membawakan lagu barunya Chrome Heartbreaker di closing ceremony Piala Dunia dan langsung booming ya teman Pro 2, apalagi di media sosial. Jadi sebagai musisi yang diumumkan terakhir dan menjadi headliner, Post Malone tampil di MetLife Stadium di New Jersey pada hari Minggu atau hari Senin pagi sebelum laga final Spanyol melawan Argentina dimulai. Dan yang pasti dia mengenakan kaos putih yang berjudul I Just Hope Both Teams Have Fun dan membawakan lagu terbaru yang belum dirilis, Chrome Heartbreaker, yang dilanjutkan dengan hit lamanya Wow dan Sunflower teman Pro 2. Yang pastinya closing ceremony juga digarap meriah ya, jadi banyak sekali yang hadir dan ikut memeriahkan closing ceremony. Tapi kalau mau dibilang lagunya Post Malone yang terbaru, Chrome Heartbreaker, ini kayak mengajak kita untuk kembali ke masa awal dan masa jaya dari seorang Posty sendiri di tahun 2016. Iya ya teman Pro 2, karena lagu-lagunya tuh kalau awal-awal 2016 lagu-lagunya enak-enak semua. Setuju gak sih teman Pro 2? Dan gak terasa ya, udah 10 tahun berlalu nih.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
2: Pro2FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada kabar juga dari girl group Girlset, teman Pro2 yang menghadirkan karya baru lewat single Chat ya. Ini yang baru aja dirilis melalui JYP Entertainment dan Republic Records. Nah, bersamaan dengan peluncuran lagu baru mereka, kuartet yang beranggotakan Camila, Kendall, Lexi, and Savannah ini juga merilis video musik garapan sutradara Colin Tyler sebagai pemanasan menuju album debut mereka yang bakal datang. Dan yang pastinya, teman Pro2, kalau dari Girlset sendiri, mereka mengutarakan ya, Chat ini mengangkat pesan tentang rasa percaya diri dan solidaritas di tengah berbagai komentar yang beredar di media sosial. Jadi yang pasti juga sebagai penguat untuk anak-anak muda di luar sana ya, teman Pro2. Well, informasi ini juga sebagai pengantar masuk dalam Muda Kreatif di pukul 12 siang nanti. Angel bakal menghadirkan perbincangan menarik nih bersama dengan pelaku usaha dari Kota Kupang. Siapakah dia dan apa usahanya? Pantau terus Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yeah.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. Digital baru. Digital baru. Digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Angel hadirkan rangkaian santai siang dan kita udah masuk dalam episode Muda Kreatif. Di siang hari ini sesuai dengan janji Angel tadi, kita bakal berkenalan ya, dan kita bakal mengulik profil serta perjalanan salah satu pelaku usaha yang ada di Kota Kupang, yaitu di studio kita sudah kedatangan owner dari Tahu Isun, ada Mas Ahmad Haris ya, yang menjalankan aktivitas sebagai pelaku usaha kuliner sehari-hari yang ada di Kota Kupang. Wah, Tahu Isun ini sepertinya apa sih? Apakah memang tahu isi atau tahu-tahu yang lain? Jadi yang pastinya teman Rodua juga bisa ikut bergabung dan mendengarkan siaran kita, karena kita lagi streaming ya di aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Kupang. Oke, kalau gitu langsung aja Angel mau menyapa dulu owner dari Tahu Isun. Kita berkenalan dengan Mas Ahmad Haris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, apa kabar?
1: Selamat siang, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Jadi yang pastinya teman berdua ini, kamu baru aja mendengarkan suara dari owner Tahu Isun. Ini namanya unik banget, Mas.
1: Siap. Kalau dari nama ini ya tahu sama kan? Kalau tahu sama. Cuman kalau Isun ini saya ngambil nama bahasa daerah.
0: Oh, bahasa daerah dari mana?
1: Asli Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
1: Ya, Banyuwangi. Okay. Jadi Isun itu kan kalau di kita itu kan artinya saya.
0: Oh, tahu saya ya.
1: Iya, kalau kita mungkin di Kupang apa? Tahu beta. Ya? Nah, gitu.
0: Oke, seperti itu. Siap. Tapi kita berkenalan dulu ya. Jadi kata orang enggak kenal maka enggak ke warungnya, enggak ke gedainya nih. Kita berkenalan dulu dengan profil Mas Ahmad Haris. Nah. Jadi boleh dong sekali lagi memperkenalkan ini aktivitas selain punya usaha Tahu Isun ini, pekerjaannya apa saja, kegiatan yang sementara sedang dilakukan, silakan Mas.
1: Aktivitas keseharian sih ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman Pro 2, ini saya pribadi nama Ahmad Haris. Jadi di Kupang ini kan kalau kita melihat ya banyak orang yang berkunjung ke sini ya, tempat orang bahasanya ya mengais rezeki. Nah, terus kalau aktivitas pribadi sih sebenarnya kan ya kita bergabung di Kementerian Agama. Kementerian Agama. Terus satu tahun terakhir, mungkin gak nyampe satu tahun, dipindahkan ke KUA. Dipindahkan ke KUA di Kecamatan Kelapa Lima untuk membantu di sana dalam pembinaan dan penyuluhan untuk ya calon-calon pengantin.
0: Mantap sekali.
1: Jadi selain itu ya kita membangun bisnis yang muter uang lah bahasanya gitu. Biar uangnya gak mengendap.
0: Betul, betul sekali. Wah, keren ya. Jadi kita udah berkenalan. Kenapa memilih Kupang?
1: Kalau di Kupang sini sebenarnya kita udah lama.
0: Udah lama ya?
1: Udah lama. Saya masuk Kupang ini tahun 2011.
0: Wow, udah lama sekali.
1: Sudah 2011. Jadi ya berjalannya waktu. Kalau berjalannya waktu gak langsung tahu Isun.
0: Oh, memang dari awal itu udah punya usaha ya Mas?
1: Belum,
0: ya?
1: Oh, belum. Belum. Jadi kalau dulu, kalau ini ya namanya kan berkembang nih. Jadi kadang kan kita perlu belajar dari pengalaman. Nah, jadi kalau dalam dunia bisnis untuk sementara sih, kalau mau dibilang bisnis ya enggak juga sih. Nah, jadi dulunya sempat lah berbagai macam produk jualan. Jadi punyanya orang, kita bantu jual, kita bantu jual. Nah, akhirnya dari satu ke satu proses semuanya itu, nah sempat ya berhenti. Kalau mau di IT

0: nggak cari karyawan ini kan nggak gampang.
1: Iya betul.
0: Cari karyawan ini nggak gampang. Akhirnya sempat komunikasi waktu itu jadi, ternyata nggak jadi. Hanya mau nggak mau, yang awalnya rombong ini harus keluar rumah, akhirnya di teras. Jualan di air mata di rumah. Nah akhirnya karena posisi di rumah, ya sudahlah, daripada waktu itu kan kita mikirnya daripada rombong ini nganggur, kita udah bikin terus nggak jadi jualan. Karena yang awalnya janjian dengan karyawan ini jadi ternyata batal, ya sudahlah, tetap kita jalan. Nah kita memberanikan diri untuk memulai. Jadi memberanikan diri untuk memulai. Waktu itu kita masih ingat, awal itu kita order tahu itu 1000 tahu.
1: 1000 tahu ya, Mas ya.
0: 1000 tahu awal.
1: Kok berani banget nih?
0: Ah itu jadi pertanyaan.
1: Kok berani banget? Orang biasa mungkin ya udah 50 kali ya, 50 aja kali ya sebagai awal.
0: Ya.
1: Kok berani banget jadi, 1000 yakin banget gitu.
0: Jadi nah itu. Awal kita pakai kalau enggak salah itu 1000 tahu. 1000 tahu kenapa? Karena pada waktu itu posisinya kan ini kan produk kita kan bukan hanya satu. Okay. Nah, jadi ada satu hal yang mungkin ya, karena kita sebelum jualan ini kan kita ngecek dulu.
1: Iya.
0: Ngecek dulu kalau tahu isi banyak. Tahu bakso banyak. Tahu wali yang tidak ada.
1: Tahu wali. Iya. Betul.
0: Jadi tahu wali ini memang makanan khas Banyuwangi.
1: Okay.
0: Makanan khas Banyuwangi kita sengaja bawa ke sini untuk memperkenalkan, oh ini khas Banyuwangi.
1: Asik sekali.
0: Jadi dengan suguhan, suguhannya itu kalau tahu wali itu dengan petis. Nah, sambal petis. Nah, kita kan produknya waktu awal itu kan macam-macam memang. Ya, biasa, masih semangat. Modelnya tahu bakso yang ada yang ini, yang topping A, topping B, topping C. Akhirnya kita kali bagi membutuhkan tahu sekian. Oke. Okay. Dari menu yang kita tampilkan, ternyata itu baru. Jadi waktu itu saya ngomong sama istri, sudah, kita punya ide apa, keluarin.
1: Oke.
0: Nanti yang kira-kira nanti yang biar seleksi alam aja. Ini ternyata peminatnya kurang. Kita peminatnya kurang.
1: Oke. Okay.
0: Berjalan 1 bulan, 2 bulan, oh ini peminatnya kurang. Nah blacklist sudah yang ini. Kita ambil yang sering dibeli sama orang. Nah, jadi memang karena kita waktu itu kan masih meraba-raba, kita mau jualan apa sih sebenarnya? Ya memang momen awalnya itu kita maunya masuk di tahu wali. Karena nggak ada tahu wali. Terus kita masuk di tahu sayur, dan kita tahu sayur bukan pakai mie, memang pakai sayur. Kalau ada isinya mie, tahu mie.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita pakai sayur, ya ada wortel, ada kolnya. Nah jadi yang kita pasarkan waktu itu awal itu yang sempat naik itu tahu wali. Terus ya biasa mungkin lidah Kupang ya, dengan petis gak terlalu. Jadi kadang awal-awal kita pakai petis. Sempat habis itu ini apa sih ini?
1: Rasanya agak beda ya.
0: Ini apa sih ini? Petis itu apa? Jadi memang... Jadi sampai sempat karena nama kita itu adalah tahu isun, jadi orang bilang, "Mas, beli tahu isun." Ya ambil aja rombongnya sudah. Karena ini brand kita gitu. Brand kita. Jadi terus kita jelaskan di bawahnya itu apa yang kita jual, karena tahu isun itu brand. Tahu isun itu brand. Berjalannya waktu 2 bulan masuk ke 3 bulan. Stop. Tahap awal.
1: Loh, kok bisa?
0: Tahap awal, karena kita kan berada dalam kampung, di air mata. Terus begitu bukan pas pinggir jalan, masih masuk. Sempat juga gabung dengan apa, boleh sebut brand gak nih?
1: Boleh.
0: Okay. Sempat gabung dengan The Grab ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Sempat gabung dengan Grab sudah, karena tujuannya tadi itu biar memudahkan dan yang lain sebagainya. Nah masuk di bulan keempat stop. Tutup kita gak jualan. Sudah, stop dulu. Kenapa? Karena gak ada karyawan.
1: Agak susah ya.
0: Agak susah. Pada waktu itu anak

0: kita, putri kita masih usia kurang lebih 6 bulan.
1: Wah.
0: Gak bisa.
1: Keteteran.
0: 6 bulan apa 7 bulan ya, sekitar itu. Jadi gak bisa. Gak bisa maksimal. Jadi orang mau beli, dia masih di dalam.
1: Benar.
0: Nah, akhirnya sudah kita tutup aja dulu. Nantilah sambil lalu cari.
1: Oke.
0: Okay. Masuk kembali, kita pindah. Nah, di terminal itu. Nah.
1: Ini tempat yang sekarang ya.
0: Ya, season kedua ya. Ini. Ini season kedua ini. Nah, tahu isu season kedua. Nah, itu kita pindah di terminal itu tanggal 1 Februari.
1: 1 Februari
0: 2026.
1: Oh baru ya. Untuk tempat yang kedua
0: untuk
1: ini.
0: Untuk tempat
1: ya.
0: Kedua.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita sempat berhenti ya lumayan itu. Dari posisi awal 2025. Karena kita setiap kali pulang ke rumah lihat rombong, eman biayanya juga sudah mahal. Betul. Ini bikin rombong kan, daripada di sini terus nggak menghasilkan gitu kan, nggak menghasilkan gimana caranya? Akhirnya ya sudah, ya mungkin tadi itu kalau ada karyawan nih kita jalan. Nah, alhamdulillah proses masuk di situ ada teman ngobrol-ngobrol jadi lanjut. Langsung. Oke, kalau gitu kita jalan sudah. Nah, alhamdulillah sudah jalan dari tanggal 1 Februari sampai sekarang.
1: Keren sekali ya, mantap. Wah, ini perjalanannya juga agak buat hati ketar-ketir ya. Ini karena mungkin karena anak juga nih.
0: Ya.
1: Tapi memang kalau punya anak bayi agak susah untuk ini. Tapi kalau sekarang ya keren karena banyak juga yang jalan. Tapi Angel lihat ada juga ini nantinya mau ekspansi ke Perumnas ya. Gimana tuh?
0: Wah, ini. Jadi nah, kemarin sempat di April kalau enggak salah, April kalau enggak bulan Mei itu kita sempat nyoba buka lagi, buka yang kedua, buka cabang di Perumnas.
1: Oke. Okay.
0: Buka cabang di Perumnas. Jalan satu bulan. Satu bulan aja. Jalan satu bulan aja. Habis itu kita stop. Kita stop. Ya karena kembali ke season pertama tadi itu. Di dalam. Jadi ya mungkin bukan berarti gak cocok. Belum waktunya. Belum waktunya. Karena kan kita butuh kemapanan dan yang lain sebagainya. Ditambah lagi kan masih awal.
1: Iya.
0: Masih awal, ya mungkin orang butuh proses untuk mengenal, butuh proses untuk mengenal, ya mudah-mudahan aja, harapannya sih di tahun ini atau tahun depan ya kita buka, entah kapan gitu, ditunggu aja lah.
1: Oke. Mas Ahmad, ini juga udah banyak yang bergabung ya di line WhatsApp kita, ada Zulia juga yang pengen tahu kalau dari owner sendiri ini kan tahunya dijual fresh ya, jadi harus digoreng dulu untuk disajikan.
0: Betul.
1: Ada gak sih yang frozen, jadi kita tinggal pesan aja, tinggal nanti gorengnya di rumah, gimana tuh, udah pernah juga atau gimana?
0: Sempet jalan.
1: Oh, sempet
0: tapi gak banyak sih, gak banyak. Cuman gini, apa namanya, yang frozen pernah, yang frozen pernah. Jadi memang dulu ada tempat, sempat apa, teman-teman ya pelanggan nanya, ada yang frozen gak sih? Lebih-lebih ketika bulan puasa.
1: Iya benar ya.
0: Lebih-lebih ketika bulan puasa, satu sisi malas ngantri, yang kedua posisi kalau menjelang berbuka itu kan padat. Nah,
1: butuh
0: jalan ini kan padat
1: ya.
0: Nah, butuh yang cepat, maunya yang frozen. Nah, waktu itu sempat sih, cuman kita nggak, memang gini, memang nggak ngeluarin nggak jual. Kalau ada yang tanya kita layanin gitu aja.
1: Okay.
0: Karena gini, satu kalau tahu bakso atau tahu sayur nanti adonannya beda. Kan bikin adonan sendiri, kan nggak mungkin langsung goreng. Ada adonannya. Kalau tahu walik boleh. Kalau tahu walik langsung goreng karena nggak ada campuran adonan. Nah, karena dia sudah kriuk. Kan bedanya antara tahu walik dengan yang lain ini kan, kalau tahu walik nggak perlu adonan, dia sudah kriuk. Karena ya dibalik. Nah, tapi kalau yang lain kan perlu adonan biar kriuk. Nah, takutnya itu adonannya nggak sama. Sempat juga kita layanin, jadi kita sampaikan juga adonannya buat sendiri, tapi nanti kalau sekiranya nggak kriuk nggak masalah.
1: Okay.
0: Ya sudah, kita jalan.
1: Wah. Seru.
0: ya nunggulah proses selanjutnya. Kalau memang sekiranya ada ke arah sana, ya berarti nambah kulkas.
1: Oh iya, nambah armada yang lain,
0: nambah
1: juga
0: armada
1: ya.
0: Ini.
1: Wah, mantap sekali. Ini berani berjuang ya.
0: Ya, karena memang bagaimanapun juga kan gini. Saya ngomong di awal dengan istri, saya juga ngomong di awal dengan teman yang jaga ini. Kita mulai aja dulu. Perkara nanti saya ngomong sama dia, satu bulan pertama masukan dari konsumen catat. Karena kalau kita berharap sempurna di awal ya gak mungkin. Jadi satu bulan pertama, ya kebutuhan yang mereka tanya tentang apa, tentang A, B, C, kita catat, kita evaluasi.
1: Okay.
0: Nah, jadi ya namanya orang jalan pasti ada kekurangannya.
1: Yeah.
0: Waktu awal penerangan, karena kita ngandalin lampu yang ada di rombong.
1: Yeah.
0: Jadi menjelang maghrib itu kan karena memang nanggung mataharinya nanggung, karena menjelang maghrib kan. Sudah mau tenggelam, terus cahaya lampu karena gelapnya juga nanggung, akhirnya ngambang semua. Jadi mas tambah lampu penerangannya. Okay. Akhirnya proses awal dari tahap tambah lampu, tambah meja, terus masukan kita ikutilah saran masukan dari teman-teman konsumen dan yang lain sebagainya. Nah karena saya sudah dari awal kita jalan aja dulu. Jadi menu yang sebagaimana season pertama, jadi karena kita kan menunya kan ada tahu wali, ada tahu bakso, ada tahu sayur, ada kentang, ada bakso.
1: Mantep.
0: Baksonya macam tiga, bakso ori, tetelan, balungan, terus minumannya ada Thai tea, green tea, terus ada es teh, nutrisari.
1: Ini sebenarnya kafe, resto atau apa ya?
0: Jadi,
1: ini gimana ya?
0: Jadi gimana mau jelasin? Ya kalau minuman itu memang keinginan istri sebenarnya.
1: Okay.
0: Keinginan istri. Jadi kalau istri ini kan dulunya pernah di Thailand.
1: Wah, ini tangannya penuh berkat banget ya.
0: Jadi pernah di Thailand, ada pengalaman di sana.
1: Okay.
0: Terus dia pingin menyalurkan ya minuman yang ada di sana. Kalau kita bahasanya kalau di sini cari es teh ya banyak, kalau di sana kan cari Thai tea ya banyak.
1: Tapi Thai tea dengan harga yang affordable nih.
0: Nah, jadi kalau di kita bicara harga sih, kalau kita Thai tea itu kita jual 10.000.
1: Wah, kok murah banget. Nah, apa nggak takut rugi?
0: Cupnya kan gak terlalu besar-besar amat. Nah, ya gak ada lah orang jualan rugi.
1: Iya nih, bukan rugi, sedekah. Oke, nah, kemudian
0: terus, nah jadi kita tawarkan aja nanti. Kita pakai season pertama.
1: Oke.
0: Menu kita tawarkan aja. Nanti yang diminati yang mana, ya sudah, kita konsentrasinya di situ, checklist sudah yang di situ. Gitu. Ternyata green tea dengan Thai tea kurang.
1: Oh, kurang peminat awalnya ya?
0: Iya, kurang peminat. Sampai sekarang, kurang. Green tea dengan Thai tea kurang. Kurang peminat atau di kitanya yang kurang nyaman, saya nggak tahu. Yang pasti green tea dengan Thai tea kurang. Nah, ya, kembali ke konsep kita, apapun makanan dan minumannya, minumnya es teh akhirnya. Akhirnya balik ke es teh semua. Balik ke es teh. Ya sudah, akhirnya jalan aja sudah sesuai yang dibutuhkan. Meskipun kita sempat awal-awal masih 1 bulan, 2 bulan, masuk ke 3 bulan masih tetap sedia. Masih tetap sedia, ya ujung-ujungnya kita yang minum. Green tea dengan Thai tea-nya. Ujung-ujungnya kita yang minum. Daripada kebuang, ya ujung-ujungnya kita yang minum, kita yang nikmati. Akhirnya sekarang kita hapus itu green tea dengan Thai tea, sudah. Paling ya tambah air mineral, sudah. Es teh dengan nutrisari, sudah. Itu aja yang muter, sudah cepat habis.
1: Orang mungkin udah nyaman dengan itu, jadi kalau untuk rasa yang baru, mereka
0: agak kadang kan ada yang gak mau nyoba yang baru. Gak mau nyoba yang baru. Jadi sudah familiarnya itu, sudah kita itu.
1: Itu jadi tantangan.
0: Ya namanya orang jualan. Namanya orang jualan. Ya kadang kita sempat juga dalam kondisi ya tadi itu yang masa awal itu season yang kalian tadi itu berani ngambil 1000 tahu tadi itu kita buang 4 box loh. Kalau mau diuangkan ya
1: bukan lumayan lagi.
0: Bukan lumayan.
1: Nah, oh, oke.
0: Okay. Nah, jadi kita sempat buang 4 box, sudah enggak usah dipaksakan dijual karena sudah ya tadi itu sudah perputaran satu hari ya waktu di season pertama pembeli 5 itu enggak ada.
1: Enggak sampai.
0: Enggak nyampe 5 itu enggak nyampe satu hari. Ya akhirnya kan mengendap nih. Nah, mengendap akhirnya sudahlah. Kita buang aja, anggap buang penyakit sudah. Buang penyakit mungkin belum waktunya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, bukan kita enggak cocok jualan, belum. Jangan dulu ditafsiri begitu.
1: Iya.
0: Mungkin belum waktunya. Kan namanya orang panen ini kan ada momen waktunya.
1: Iya.
0: Ada
1: musim-musimnya.
0: Jadi mungkin belum musimnya. Tunggu dulu lah, sabar kita lepas aja dulu. Akhirnya ya sudah, kulkas itu kita jadikan es batu.
1: Betul-betul untuk minum ya, Mas.
0: Ya sudah, pakai es batu aja.
1: Okay.
0: Karena kita sudah beli kulkas. Kita beli kulkas. Ya kita olah sudah. Yang ada yang bisa kita buat, ya kita buat. Nah, itu perjalanan.
1: Wow. Ada ups and down juga ya. Tapi apa yang paling membuat Mas akhirnya coba dari dulu kalau misalnya saya enggak gini berarti ya biasa-biasa aja nih yang membuat Mas bersyukur ada tahun ini.
0: Jadi ya di satu sisi kan kita ini kan apa namanya bersyukur di satu sisi bisa bantu orang.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ya keberhasilan kita itu kan ya bisa bantu orang, setidaknya dari ekonomi yang kita bangun bisa mencukupi kebutuhan kita keluarga. Ya dengan kebutuhan keluarga orang tua dan yang bisa membantu yang lain. Jadi yang bisa tetap semangat ya karena tadi itu apa namanya syukur alhamdulillah kita bisa bantu orang. Syukur alhamdulillah kita bisa bantu orang dan ya mudah-mudahan kita punya ini apa namanya mimpi mau nambah lagi. Mau nambah menu.
1: Amin ya, diaminkan. Oh, nama menu ini nambah. Karena permintaan juga kah atau seperti apa Mas?
0: Jadi semua yang datang ini kan bermacam-macam nih.
1: Iya.
0: Ada yang lapar banget.
1: Sama. Kalau yang ini tapi enak dia bilang.
0: Ada yang lapar banget, ada yang pengen ngemil kan gitu kan.
1: Ada yang penasaran.
0: Ada yang penasaran, macam-macam. Ya, kita berharap mereka yang datang bisa balik lagi.
1: Okay.
0: Nah, kita berharap yang datang bisa balik lagi. Jadi yang lapar banget datang ini. Kadang kita tanya, Mas ada lontong? Enggak ada. Coba Mas taruh makanan berat biar kita bisa milih.
1: Nah. Ini bukan warung.
0: Jadi
1: enggak mungkin ya. Enggak bisa dijawab gitu ya Mas.
0: Nah,
1: ya.
0: Dah. Jadi makanya kita tampung aja lah.
1: Oh,
0: kita tampung aja. Nah, kita tampung aja keinginan dari konsumen ya mungkin ya enggak banyak-banyak lah. Kita kan pengin nambah menu lalapan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Menu lalapan.
1: Penyet-penyetan ya.
0: Iya.
1: Sedap.
0: Alaman. Jadi ayam, ya lele, ayam kampung. Nah, jadi kita mau nyoba. Ya, mungkin dalam waktu dekat. Mungkin dalam waktu dekat masih kita masih cari informasi. Cari informasi dari apa namanya? Teman-teman
1: distributor
0: kita.
1: Bang.
0: Ya. Terus kita juga nanya sama teman-teman, kan banyak juga teman-teman Jawa yang jualan ayam penyet.
1: Benar.
0: Kita tanya sama mereka, masih cari informasi lah dulu. Kalau barangnya untuk wadahnya kita sudah sedia.
1: Wah.
0: Nah, tinggal jalan aja sih sebenarnya.
1: Itu ya Mas ya.
0: Iya.
1: Ini banyak loh yang udah bergabung. Ada juga Raffi Haidar katanya. Assalamualaikum, pengen tahu Mas gimana sih menghadapi pasang surutnya pembeli yang ada? Karena kalau kita di sini ya si Raffi menjelaskan kalau kita di sini ya kalau udah surut alias waktunya udah sepi ya terpaksa itu tanda untuk gulung tikar. Tapi
0: siap.
1: Gimana Mas untuk menghadapi gelombang seperti
0: siap.
1: Ini?
0: Kita sempat duduk-duduk di situ sama teman-teman yang sudah pengalaman lah dalam jualan. dalam bisnis. Mas, kalau sekiranya ini bisa sampai 6 bulan masih bertahan, berarti aman. Ini betul. Masa 6 bulan itu kita naik turun.
1: Okay.
0: Nah, masa naik turun ya mungkin adaptasi ya. Satu sisi itu kadang akhirnya mikirnya aneh-aneh sudah nih. Apa enggak cocok di sini? Kalau memang enggak cocok, kita udah jalan sekian bulan gitu kan. Kita udah jalan sekian bulan, ya namanya orang jualan, ya kadang naik turun, naik turun. Apalagi sekarang ini, kalau mau tanya kuliner di Kupang apa sih yang gak ada. Nah, semua yang di, yang dari luar dibawa ke Kupang semua ini. Kita mau cari apa ada. Nah, ya pasti paling-paling satu sisi ya kita rasa jangan berubah. Nah, rasa jangan berubah.
1: Konsisten ya.
0: Konsisten.
1: Mas,
0: ya. Terus ya memanfaatkan media sosial.
1: Ini nih, ini yang bagus karena Mas bisa jeli melihat apa ya peluang yang ada ya.
0: Ya. Ya karena tadi ya mungkin satu sisi tahu balik nggak ada di Kupang gitu aja. Nah, itu yang sehingga terus mungkin ada sempat juga ada yang buat tahu balik.
1: Okay.
0: Ya ketika kita buka di season pertama itu ada yang buka. Jadi Mas di sana juga ada yang buka baru tahu balik. Punya Mas bukan? Nah, cuman dia bilang sambelnya beda, nggak pakai petis.
1: Ya.
0: Ya karena memang ciri khas. Ciri khasnya memang
1: harus petis ya Mas.
0: Petis ya,
1: ya
0: jika di Banyuwangi
1: rasanya segar.
0: Pakai petis. Nah, pakai petis. Nah, cuman di sini lidah teman orang-orang Kupang
1: agak sedikit beda.
0: Nah, agak sedikit beda sehingga awal itu kita pakai beberapa sambal.
1: Oh. Oke,
0: ya.
1: Sambal kacang.
0: Enggak sih, kalau sambal kacang enggak. Kalau sambal kacang enggak. Ya sambal petis, terus saus sambal.
1: Iya.
0: Ah, saus sambal. Petis kok masih utuh terus. Yang saus sambal berkurang. Ah, sudah, simpan dulu lah ini. Simpan dulu ini, tapi tetap kita tetap stok. Karena memang di brand kita itu kan tahu isun sambal petis. Nah, jangan sampai namanya hilang.
1: Esensinya juga.
0: Ya, jangan sampai hilang. Makanya kita sempat sudah apa namanya? Sudah barangnya datang kita produksi lagi untuk sambal petis. Meskipun sedikit lah kita sedia.
1: Oke.
0: Okay. Ya kadang ada yang nanya juga sih.
1: Nah, kalau sekarang dengan melihat situasi kuliner yang ada ini gimana Mas rencananya ke depan, tadi juga sudah dispel, tapi kalau untuk usahanya sendiri apakah terus ekspansi lagi kayak tadi kan ojol ya lewat e-commerce dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan Mas Sony jual di CFD, bazar dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Itu gimana?
0: Siap. Sempat juga seperti itu. Cuman gini, ya lagi-lagi kita butuh orang.
1: Ini hanya jadi yang menghandle kitchen asik.
0: Asik.
1: Ini memang Mas dan istri tercinta ya? Atau ibu
0: lebih
1: saja?
0: Tepatnya
1: ibu,
0: istri yang yang banyak.
1: Bisa
0: terus alhamdulillah rumah. Sekarang alhamdulillah sekarang ditambah lagi satu yang bantu ketika produksi banyak.
1: Okay.
0: Jadi ya nggak keteteran lah. Ya dengan nambah juga peralatan untuk mempermudah, karena kayak goreng tahu ini kan butuh waktu lama.
1: Benar.
0: Butuh waktu lama. Jadi akhirnya dengan kita pesen, kalau sekali pesen kan kita pakai ember besar itu. Nah, itu kan butuh waktu lama kalau pakai kompor biasa. Sehingga kita order untuk tambah penggorengan dan yang lain sebagainya, ditambah lagi alhamdulillah ada yang bantu istri.
1: Wow.
0: Nah, sebenarnya tadi rencana mau bawa ke sini biar enggak penasaran.
1: Harusnya iya. Ini kan cuman, ordernya ada dua. Kok ini satu doang?
0: Cuman sementara sekarang lagi produksi di rumah.
1: Oke. Okay. Salam hormat dan salam hangat. Yes.
0: Ya.
1: Boleh kita mention ibu siapa?
0: Ibu Kiki.
1: Ibu Kiki, Mbak Kiki. Selamat siang Mbak Kiki, semangat selalu ya. Ini makanya kok satu aja ya ternyata.
0: Lagi produksi.
1: Lagi produksi. Alhamdulillah ini permintaannya banyak ya.
0: Ya, alhamdulillah. Jadi kalau tadi nggak keluar, uh-huh. Nah sebenarnya ditawarin kayak teman-teman yang lain yang buka kan. Kita kan lebih enak sebenarnya kalau kita ini buka bareng. Kalau ada orang kan punya pemikiran begini, oh di sana sudah ada, di sini cari tempat, oh malas tambah sepi. Karena kan dorongan orang untuk datang ini karena rame jualan. Jadi teman ini ngajak, dia jualan ini, jualan itu, ayo mas samping saya, di samping saya, mas jualan itu produknya di sini, di samping, biar terlihat rame, biar terlihat rame, memancing, memancing. Cuman saya bilang, waduh, ini pagi ini saya kita agak berat ini. Pagi agak berat ini. Nah, terus ya ini kemarin juga ya itu ada tawaran kayak kemarin di Polda.
1: Oh iya, ulang tahun. Oke. Okay. Nah, itu gimana, Mas?
0: Ulang tahun di Polda ditawarin. Masalahnya gini, kalau kita buka di situ berarti di sana tutup gitu.
1: Iya. Memang harus tutup karena harus menghandle masifnya banyak orang tuh.
0: Karena nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi mau nggak mau harus tutup. Okay. Nah, jadi terus ada tawaran ini biar ini habis ini kan ada lagi di Harper ini. Ya.
1: Benar.
0: Ada tawaran juga. Kita mikir lagi nih masih gas. Ya pingin sebenarnya.
1: Ayo gas. Mbak Kiki gas, Mbak.
0: Makanya kemarin jujur aja ketika Mbak di TikTok itu, wah ini kayaknya mulai tahap berkembang ini kayaknya.
1: Iya dong.
0: Makanya ada rasa seneng juga untuk bisa sampai di sini di RRI untuk menyampaikan hal ini juga. Sebenarnya kita kan ya awal lah, bukan berarti ya kayak teman-teman yang sudah melalang buana, enggak, kita baru kok. Kita baru, jadi kita senang juga mungkin bisa dikenalkan kepada teman-teman Kupang yang lain sebagainya untuk bisa mengenal ke Tahu Isun. Ya mudah-mudahan ya bisa mendorong.
1: Benar.
0: Mendorong teman-teman yang lain bisa berjuang juga. Ya karena kan kuliner ini banyak macamnya.
1: Benar.
0: Nah, kalau mau dibilang saya nggak mau jualan ikan bakar, yang lain jualan. Kalau itu konsepnya, pasar malam tutup. Karena dari ujung sampai ujung jualan sama.
1: Tapi kan rasanya beda.
0: Nah, kan beda, kita mainnya di situ. Bahan boleh sama. Bahan boleh sama. Boleh sama-sama bakso. Tapi rasa.
1: Benar.
0: Boleh sama-sama ikan, tapi bumbu yang berbeda. Kalau konsepnya nggak usah jualan di situ, di sana sudah ada jualan A. Contoh biasanya kan ada yang salome, ada yang ini, ada yang itu. Kenapa nggak jualan di sana? Oh sudah ada yang jual di situ. Kalau itu konsepnya pasar malam tutup dari lama, karena jualan berdempet lagi bukan berjarak, berdempet lagi semuanya sama bakar ikan. Sehingga dengan begitu kita yang datang ini wah meriah, rame. Terus kita bisa berhak memilih mana aja. Nah, tinggal masalah itu kan cocok-cocokan masalah rasa.
1: Iya. Mas, tadi agak sedikit miss ya. Ini terkait dengan bahan sendiri. Apakah memang semua bahan tuh dapat dari di sini di Kota Kupang atau memang ada beberapa bahan packaging dan lain sebagainya yang kalau mau hitung-hitungan lebih baik didapatkan dari luar aja deh Jawa supaya ya kita mau cari untung dengan harga ya kali bagi dan lain sebagainya gimana tuh Mas?
0: Kalau kita yang dari luar cuma petis.
1: Petisnya.
0: Karena di sini kan enggak ada.
1: Memang.
0: Ada tapi stok terbatas.
1: Ini ada yang bertanya kalau dijual terpisah petisnya aja gimana?
0: Dulu
1: ada cerita lagi ini, boleh Mas.
0: Jadi dulu saya jualan petis.
1: Oh iya. Okay.
0: Jadi uniknya itu dulu itu kan sebenarnya kita pulang. Pulang ini kan bawa oleh-oleh lah, bawa. Jadi dikasih oleh-oleh petis untuk sampai sini. Cuman kan oleh-oleh ini kan cobalah saya tawarin coba karena di sini enggak ada yang jualan petis. Saya tawarin jualan petis ternyata laku juga. Jadi sempat jualan petis juga. Nah, jadi kalau petisnya kita ambil dari luar. Untuk yang lain, untuk yang lain kita di Kupang. Kita di Kupang. Satu sisi mungkin kalau mau perbandingan harga okelah. Cuman kan kapan nyampe nya? Kapan nyampe nya? Jadi kita bahan-bahan dari Kupang. kita semuanya bahan-bahan dari Kupang. Semua dari Kupang. Jadi kalau olahan itu, jadi ada beberapa yang sudah diolah, kita terima beres. Kita terima beres. Kita terima beres. Kalau kita tahu sudah tinggal antar. Adonan juga tinggal antar. Nah, kalau mungkin awal-awal ya, ternyata kita ngobrol-ngobrol siap antar. Oh, alhamdulillah. Jadi kita tinggal tunggu di rumah. Nah, biar maksudnya ya, satu sisi kadang kan kita ngambilnya jam-jam istirahat.
1: Oke.
0: Kadang kita sambil lalu jemput anak, pulang baru ngambil gitu kan. Sambil lalu gitu. Karena enggak mungkin kan jam-jam begitu kita berkeliaran. Samping juga kita punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk di kantor. Enggak mungkin jam-jam aktif kita berkeliaran. Paling saat jam istirahat, keluar, sambil lalu. Nah, bahan-bahan. Jadi kita tinggal terima beres. Semuanya di Kupang. Semuanya di Kupang. Adonan untuk daging ini kita di Kupang.
1: Nah, ini bahan-bahan lagi pada naik, gimana? Apakah juga berdampak dengan usaha? Karena kalau dari teman-teman UMKM mereka bilang mau dinaikin atau dikurangi aja porsinya. Ini juga menjadi apa ya, keresahan mereka. Keresahan Mas seperti apa? Dan Mbak Kiki juga nih sebagai pasangan, sebagai owner.
0: Jadi memang kayak kemarin gas. Kita itu antara buka dan tidak.
1: Ini mau gimana?
0: Karena sempat, nah itu kita merasakan betul itu ketika harga gas naik sampai 450, 460. Ya Allah, ini biasanya harga sekian terus sampai sekian. Yang gas sendiri ya kita pakai seminggu. Seminggu akhirnya sempat waktu itu kita enggak buka.
1: Karena gas ini.
0: Iya, kita nunggu mungkin 3 hari 4 hari.
1: Udah turun kali ya? Turun. Enggak juga.
0: Enggak juga. Ya sudahlah, jalan aja sudahlah. Akhirnya gas ini ya kita pulang pergi. Dibawa pulang untuk produksi.
1: Iya.
0: Dibawa lagi untuk jualan.
1: Nah, kalau tahu Isun sendiri gimana berdampakkah? Mungkin pada kenaikan harga mungkin, atau seperti apa kalau dari Mas?
0: Kalau harga
1: tetap ya?
0: Tetap. Kita tetap.
1: Enggak sayang ya?
0: sempat pengen naikkan harga. Yang pasti kalau naik harga kita juga nambahin.
1: Iya.
0: Nambahin. Kalau itu apa, tahu wali itu kan seporsi itu kan 10. Seporsi 10 15.000. Pengin kita naikin harga menjadi 18 atau mungkin 20. Jadi bukan 10 lagi.
1: Iya.
0: Mungkin bisa 12 atau 13. Nah, pengin sempat seperti itu kita naikin harga. Ya nunggu masalah harga ini, nunggu nanti kalau memang pas buka lalapan.
1: Sip, ditunggu aja ya teman-teman berdua. Ini ada mungkin pendengar baru yang baru bergabung, jadi dia bertanya lokasinya di mana, Mas. Tadi belum di-spill pasnya nih.
0: Karena nanti kalau enggak ditanya nanti saya ngasih tahu enggak enak nanti. Nanti saya dikira promo di sini nanti. Jadi kalau tempat lokasi ini saat ini sekarang ini kita berlokasi di dekat terminal Kupang, di samping pas toko seni Kupang. Pas toko seni Kupang. Jadi kalau malam kalau sudah jam 8 kita buka lesehan, tapi kalau masih sore kita nggak buka karena masih dipakai untuk akses untuk jalan. Jadi kalau malam ya kadang juga enggak buka. Karena kita ngikut. Ya kalau memang rame ya kita buka. Kalau enggak ya sudah. Manfaatkan 4 meja itu yang ada. Nah, cukup sudah insya Allah.
1: Ya.
0: Datang rombongan sekeluarga enggak apa-apa.
1: Iya. Yang mau nongkrong juga.
0: Nongkrong di lesehan boleh.
1: Dinginnya malam kota Kupang. Karena yang pasti juga kalau minuman tadi ada kopi dan lain sebagainya enggak sih?
0: Kalau kopi enggak.
1: Enggak ya, tetap ya. Orang lebih... jeruk dan juga sirup dan juga teh yang tadi ya.
0: Kalau kopi kita tidak, kalau kopi enggak. Sudah ada di sebelah.
1: Sudah ada di sebelah. Ah. Oh, jadi ini bagi tugas ya.
0: Ya, sudah. Bagi rezeki.
1: Bagi rezeki gitu ya.
0: Jangan diambil semua lah.
1: Iya, benar. Dan Mas, yang terakhir ini juga pengen tahu kan ya, balik lagi tiap-tiap orang ini dengan keteguhan hatinya ya kalau buka usaha itu seperti apa. Betul. Tapi ada enggak sih dari Mas juga yang pengen memberikan tips and trick supaya ketika buka usaha tuh kita udah siap, batin udah siap, modal juga udah siap dan lain sebagainya, dan dalam menghadapi gelombang yang tadi pasang surut dan lain sebagainya, nggak ada tuh yang namanya kecil hati. Oh, berarti kan ada juga ya teman-teman yang oh berarti kayaknya rezeki saya bukan di usaha.
0: Siap. Hanya ditafsiri sendiri.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
0: Jadi kalau saya sih gini ya, ya kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Kalau saya gini, tahap awal itu kan pasti kita punya mimpi sama-sama, punya mimpi sama-sama, pengen jualan A, jualan B. Nah, apapun mimpinya itu, satu sisi jangan hanya dari mimpi aja, teruskan. Nah, diteruskan, ya kita gali informasi, terus. Yang ketiga ya memang harus batinnya harus kuat.
1: Nah, ya, itu ya
0: batinnya harus kuat. Kenapa ya? Karena tadi tuh kadang ada orang yang nggak apa namanya nggak kuat dengan kayak naik turun apa segala macam. Ya bukan berarti saya sendiri kuat, tidak. Bukan berarti saya, kita sama-sama lagi belajar. Karena nanti pasti ada momen-momen seperti itu. Lagi naik, kadang turun, plak ketiplak. Kadang kita pernah sampai jam 11 malam dari jam 5 nih buka nih. Sampai jam 11 malam saya duduk di situ, saya lihat mangkok hanya 4.
1: Oke.
0: Okay. Berarti kan hanya 4 orang ini yang makan bakso. Sempat tarik napas panjang.
1: Agak nyesek. Iya.
0: Cuman ya itu sudah. Kita ya kembali ke konsep bukan hanya ikhtiar. Ikhtiar kita okay lah, tapi ya itu ya kita sembari juga berdoa. Makanya kalau bahasa saya, kalau sesama, pokoknya urusannya mau urusan apa saja diomongin. Kalau urusannya kepada manusia ya diomongin, kalau urusannya sama Allah ya diomongin. Nah, ngomong. Jangan nangis dong, ngomong. Ya kan kalau nangis aja kan gak tahu. Habis sholat nangis tiba-tiba, ngomong. Nah, jadi kalau konsepnya ya diomongin. Nah, jadi plus selanjutnya ya konsisten lah. Ya karena ini kan tolak ukur. Nah, tolak ukur dalam kita dalam berbisnis, kalau mau nambah boleh, kalau nambah boleh. Ya konsisten ini kan umum, maknanya umum. Ya bisa terkait tentang waktu dan yang lain sebagainya. Ya kita lagi belajar untuk mencoba untuk konsisten. Karena ya tadi itu kayak kadang kita gini memikirkan faktor kenapa sih kok berkurang. Nah, masalah kita nggak bahas masalah rezeki karena itu bukan kapasitas kita. Tapi kita bicara apa ya, ada sebab ada akibat lah. Ada sebab ada akibat. Kenapa kok sih berkurang? Ya mungkin bisa saja satu, waktu tidak konsisten. Nah, kedua ya mungkin dari rasa.
1: Oke,
0: dari rasa. Takarannya kemarin 1,5 liter kok jadi 2 liter. Akhirnya kok rasanya kok beda. Yang ketiga mungkin ya momen. Momen. Jadi namanya setiap hari ini kan gak mungkin. Saya kadang ya mau dibilang kuat ya enggak juga. Kadang ya sempat kita ini 2 orang aja sahabat sama istri gitu. Kadang istri gimana ya nyesek gitu kan. Kayak tadi satu dari jam 5 sampai jam 11 cuma 4 gitu. Lanjut gak ya. Saya cuma bilang gini, kita kan sering makan produk A nih. Emang setiap hari makan itu?
1: Oke.
0: Kan gitu kan? Emang setiap hari kita makan itu? Kita sendiri makan produk A gak setiap hari loh. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Terus kita pingin setiap hari orang datang ke sini. Ya gak juga lah.
1: Ini memberikan pemahaman yang keren
0: juga. Kan kita ini contoh nih. Contoh saya suka ayam lalapan, ayam lalapan A gitu. Kan enggak setiap hari kita beli di situ. Hmm. Nah, terus kita berharap orang yang sama bolak-balik makan bakso setiap hari. Kan enggak juga. Sama lah dengan kita kan. Nah, ya memang kita berharap silih berganti, silih berganti. Ya makanya kita memanfaatkan media sosial.
1: Oke. Okay. Nah, ini gimana media sosialnya? Apakah dengan udah merambat ke TikTok akhirnya banyak yang penasaran atau seperti apa? Kan kalau TikTok ini kan lebih meluas lagi nih Mas.
0: Betul.
1: Gimana?
0: Jadi sempat juga sih mau apa nih, apa bahasanya nih, di sempat promo ya, sempat promo. Jadi kita sempat rencana untuk ya tadi itu manggil orang yang profesional.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Selebgram, TikToker ya, dan sebagainya.
0: Panggil yang profesional, baik dalam kameramennya apa segala macam. Kalau kita kan amatiran lah bahasanya kan. Nah, cuman ya menimbang dan seterusnya akhirnya enggak jadi nimbang terus. Akhirnya nimbang terus enggak jadi memutuskan. Akhirnya nyoba kita pakai promosi yang ditawarkan di TikTok sendiri kan, ada. Untuk lingkaran luas kita tentukan sendiri, contoh Kupang atau kota Kupang, terus kita retensinya kita naikkan sendiri, ya kita difasilitasi lah sama TikTok. Nyoba, berubah, alhamdulillah berubah.
1: Oke.
0: Yang kemarinnya apa namanya, ya saya sendiri juga tanya sama teman ini yang jaga, orang baru enggak? Banyak orang baru.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Jadi memang pengaruh TikTok itu luar biasa. Pengaruh TikTok, apalagi kayak kadang makanannya sama, pelanggan ini kan kadang makanannya sama tapi kadang ngelihat tempat. Sama-sama jualan baksonya, pilih sana aja.
1: Oke. Okay.
0: Sama-sama jualan ayam ininya, pilih sana aja. Ya, karena kan lokasi juga berpengaruh. Lokasi sama, kadang pilih rasa. Pilih rasa. Jadi macam-macam lah kenapa pelanggan bisa datang. Ya kita berharap sekali satu kali gigitan bisa balik lagi.
1: Asik. Asik ya. Oh, jadi ceritanya banyak sekali, 1001 cerita ya. Wah, luar biasa. Dan sebagai penutup, ada gak sih mungkin ajakan kepada masyarakat juga untuk yuk sama-sama kita mendukung juga pelaku usaha kuliner yang ada di kota Kupang. Seperti kata Mas, memang banyak. Tapi kalau bisa ya gas dulu.
0: Ya gas dulu. Jadi untuk teman-teman kita semua nih, ayolah jalan sama-sama, kita berbisnis sama-sama. Apapun sudah sesuai dengan kemampuan, keahlian kita di situ. Ya lebih-lebih ya, memilih dari produk-produk kita sendiri, ya kan di situ juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah, lebih-lebih kota Kupang. Nah, sehingga dari situ bisa bersaing. Karena jangan dilihat kuliner, karena kuliner juga bisa diundang. Betul kan? Orang bilang, oh hanya kuliner. Buktinya ada juga kan teman-teman yang di Kupang sini. Teman-teman yang di Kupang ini kalau event dibuka di Flores, diundang kok. Suruh buka di sana. Nah, berarti jangan hanya lihat gorengannya. Jadi bisa juga kita keluar. Jadi kalau punya mimpi, ayo diwujudkan. Masalah nanti kurang di mana, jangan dulu nunggu sempurna. Kayak kita dulu juga sama, jangan nunggu sempurna. Oh, nanti beli kursinya yang begini, mejanya yang begini. Jalan aja dulu yang ada. Nanti sembari kita evaluasi. Nah, kalau di awal bukan evaluasi namanya, rencana. Kalau di awal kan rencana. Kalau sudah jalan terus perbaikan, evaluasi. Nah, jadi jangan dulu dipikirkan sampai sempurna, karena nanti enggak jalan-jalan. Nanti bagaimana? Jangan. Ayo kita potensi yang ada kita manfaatkan. Punya mimpi, ayo diwujudkan. Jangan patah semangat sehingga apa yang kita inginkan tadi terwujud. Ya, kita berharap semua para pelaku usaha terus berjalan, terus berkembang, dan berharap bahan pokok juga mudah-mudahan turun.
1: Amin ya, amin. Karena ini juga bukan menjadi keresahan dari UMKM aja, kayaknya kita semua deh ya.
0: Iya, kalau naik semakin tinggi ya banyak yang tutup ini nanti.
1: Gak bisa jajan juga kita nih, karena ya semuanya berimbas lah. Tapi terima kasih loh Mas Hendra. Mas Hendra, Mas Ahmad ya, dan juga Mbak Kiki, meskipun juga belum dapat join di Pro 2, tapi yang pastinya semangat selalu ya. Ini Mbak Kiki mengontrol dari dapur, Mas Ahmad juga mengontrol dari semuanya. Siap. Ya, yang pastinya sukses laris Amin. Manis dan yang Amin. Pastinya teman Pro 2 untuk kamu juga yang mau nongkrong ya, mau merasakan seperti apa sih tahu Isun ini, apalagi tahu khas Banyuwangi dengan sambal petisnya, langsung aja bisa ke Tahu Isun. Ini setiap hari ya Mas, hari Minggu juga buka ya?
0: Nah, Minggu buka, Senin yang tutup.
1: Oke, okay. Iya karena untuk mempersiapkan pekerjaan juga nih ya, karena yang pastinya teman Pro 2 owner. Owner juga ini owner juga punya usaha, owner juga punya pekerjaan ya, pekerjaan utama yang memang harus di topang dengan lain sebagainya. Yeah. Oke, okay. Terima kasih juga untuk semua teman Pro 2, ini banyak sekali yang bergabung dan bertanya ya. Jadi kalau tanya-tanya kayaknya kurang afdol, langsung gas ke warungnya aja ya.
0: Ke tempatnya langsung ke warung aja kita merapat.
1: Iya. Oke, okay, deh kalau gitu Mas.
0: Sama-sama.
1: Ahmad Haris dan Siap. Juga Mbak Kiki, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan yang pastinya Angel juga udah harus menutup kebersamaan kita dalam Muda Kreatif untuk episode kali ini bersama dengan owner dari Tahu Isun. Stay tune terus, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Salam olahraga, saatnya teman Rodua mendengarkan Rodua Sport untuk episode di hari ini ya, Selasa 21 Juli 2026. Tentunya bersama Angela Ivania masih menemani rangkaian santai siang kamu. Angel juga bakal mengupdate sejumlah informasi terkait dengan after Piala Dunia 2026 dan juga sejumlah informasi dari dunia olahraga lainnya untuk teman Pro 2. Ya, selamat untuk Spanyol yang akhirnya meraih kemenangan dalam perhelatan Piala Dunia 2026 dan keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia tahun ini menjadi sejarah tersendiri bagi tim La Furia Roja. Roja ya. Ya, karena memastikan gelar Piala Dunia kedua mereka setelah tim besutan Luis de la Fuente ini mampu mencatatkan sejarah baru. Teman Pro 2, kemenangan tipis Spanyol atas Argentina di laga final pada hari Senin kemarin membuat La Roja menjadi tim yang mampu membukukan rekor unbeaten sepanjang sejarah Piala Dunia, karena dari laporan FIFA, Spanyol tercatat tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan dengan torehan 29 kemenangan dan 9 hasil imbang sejak September 2024 hingga Piala Dunia 2026. Dalam kurun waktu tersebut, Spanyol tetap mempertahankan standar permainan yang tinggi dengan berbasis pada penguasaan bola, umpan-umpan pendek, dan pressing tinggi yang membuat anak asuh Luis de la Fuente ini sulit untuk dikalahkan tim manapun. Dan tidak hanya itu saja, Spanyol juga tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan di Piala Dunia. Satu-satunya Spanyol gagah untuk meraih kemenangan ya saat melawan Cape Verde yang memang harus mengimbangi 0-0 pada laga pembuka fase grup. Tapi setelah bermain melawan Cape Verde, Rory dan kolega langsung bangkit dengan meraih kemenangan demi kemenangan dalam 8 pertandingan berikutnya, termasuk mengalahkan lawan-lawan kuat di fase knockout hingga memastikan tempat mereka di final teman berdua. Dan yang pastinya, selain mengakhiri puasa gelar mereka di Piala Dunia selama 16 tahun, kemenangan atas La Albiceleste ini menjadi bukti nominasi Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Ya, tentunya rekor 38 pertandingan yang tidak terkalahkan La Furia Roja ini juga memastikan pencapaian yang tidak terkalahkan yang dipegang Italia sebanyak 37 pertandingan pada periode 2018 hingga 2021 lalu. Aduh, semoga aja nanti 2030 Italia juga masuk ya. Sedih, tapi ya mau gimana lagi, Spanyol luar biasa juara, mental juara, dan selamat juga untuk Argentina, Inggris, Prancis, dan negara-negara lainnya. Next, Angel juga bakal spill masih terkait dengan perhelatan Piala Dunia. Apa sih yang mungkin informasi yang kamu ketinggalan di Pro 2 FM Kupang? You used to call me on my. You used to, you used to.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nania yang terbaik hanya di Pro 2 FM untuk santai siang kita. Angel juga masih akan terus mengupdate ya sejumlah informasi yang berkaitan dengan perhelatan Piala Dunia 2026 kemarin. Nah, salah satunya adalah pengamat sepak bola Piers Morgan yang melontarkan kritikan pedas terhadap aksi Leandro Paredes setelah pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Diketahui, kita tahu sama-sama ya, laga Piala Dunia kemarin teman Pro 2 kan ricuh, sedikit ricuh atau mungkin ricuh besar di lapangan setelah pertandingan berakhir ya. Ini diakibatkan dari Leandro Paredes yang terlibat perkelahian dengan para pemain dari timnas Spanyol ya. Dan menurut sejumlah laporan, kericuhan ini bermula ketika Nahuel Molina terlibat adu argumen dengan Rodri saat bintang Manchester ini merayakan kemenangan Spanyol. Jadi gak lama situasi memanas setelah Leandro Paredes terlibat perkelahian dengan Eric Garcia dan mencekiknya. Gimana ya? Dan Gavi juga mencoba melerai perkelahian itu, namun Paredes semakin tidak terkendali dan menyeret Gavi dan memukul hingga terjatuh. Kalau dari pelatih Argentina Lionel Scaloni juga berlari untuk melerai perkelahian tersebut ya, sebelum ketegangan semakin meluas dan akhirnya berhasil memenangkan para pemainnya. Dan memang belum ada alasan pasti hingga saat ini apa sih sebenarnya penyebab keributan antara Paredes dan Eric Garcia usai pertandingan berakhir ya teman berdua. Ya, wasit yang memimpin laga juga langsung mengeluarkan kartu merah kepada Paredes meskipun ya laga telah berakhir. Jadi melihat momen tersebut membuat Piers Morgan geram ketika melihat tindakan Paredes ya teman berdua. Kalau mau dibilang ini karya kenapa gitu. Nah, Argentina juga menjadi tim yang paling diperdebatkan sepanjang Piala Dunia 2026, mulai dari menuding Lionel Messi dan teman-teman menjadi salah satu tim yang paling diuntungkan oleh wasit, dan masih banyak lagi ya perbincangan-perbincangan yang ya kurang baik hingga kurang etis yang ada di media sosial. Tapi yang pasti ya kita juga menyayangkan kok bisa seperti ini. Kita update nanti, bakal hadir lagi informasi apa sih sebenarnya alasan hal kemarin ya yang dilakukan oleh Paredes. Menurut kamu apa nih teman Pro 2? Karena pastinya juga ada beberapa komentar kalau dari netizen yang mengatakan pasti ada alasan kenapa sampai ya melakukan hal seperti itu ya teman Pro 2.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan informasi terakhir kita dalam Rodua Sport untuk siang hari ini, teman Rodua. Kekalahan di partai pamungkas Piala Dunia 2026 meninggalkan duka mendalam bagi pendukung Lionel Messi, apalagi bintangnya Lionel Messi ini. Jadi lewat akun Instagram resminya, kapten dari La Albiceleste akhirnya meluapkan isi hati usai dipastikan gagal ya membawa Argentina mengukir rekor back to back juara dunia. Jadi yang pastinya dari akun Instagram Lionel Messi ini memajang foto dirinya yang tengah mengalungkan medali perak. Jadi momen emosional ini juga diambil setelah bentrokan sengit kontra Spanyol di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat ya. Jadi dalam keterangan foto yang ditulis menggunakan bahasa Spanyol, La Pulga terang-terangan mengaku terpukul lantaran gagal mempertahankan piala yang disambut timnya pada edisi 2022 yang lalu. Kendati gagal mengangkat trofi utama usai tumbang 0-1 ya, Messi enggan terus melangkah dengan kepala tertunduk. Yang pasti bintang Inter Miami ini memilih untuk menyapu derita dengan mengapresiasi kerja keras rekan-rekan sepanjang gelaran turnamen ya, teman Rodua. Dan ex penggawa Barcelona ini juga menambahkan, kendati terasa pahit di akhir cerita, yang pasti pencapaian Argentina yang sukses menembus laga puncak dalam 2 edisi Piala Dunia berturut-turut merupakan sebuah prestasi kolektif yang luar biasa. Yang pasti dia juga memberikan salut kepada para pemain dari timnas Spanyol yang juga telah berhasil membawa Spanyol akhirnya ya setelah puasa belasan tahun untuk meraih trofi Piala Dunia 2026.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Anggi Marito tak segampang itu di Pro 2 FM Kupang, apalagi jam-jam segini memang jam-jam yang sangat krusial ya. Gak gampang teman Pro 2 untuk membuat kita tetap fokus untuk menjalankan aktivitas yang masih panjang banget, apalagi sampai sore dan malam hari. Semangat siang untuk semua teman Pro 2, dan Angel hadirkan di segmen terakhir dalam rangkaian santai siang ini. Kembali Angel ajak untuk teman Pro 2 juga bisa bergabung, yang mau salam-salam atau juga yang mau cerita gimana hari kamu ikut MPLS hari kedua ya, atau mungkin juga yang udah selesai MPLS. Aduh, kalau Angel sih udah lama tamatnya. Maksud Angel bukan gitu teman berdua. Maksud Angel adalah Angel diceritakan sama beberapa ponakan ya. Aduh, ponakan. Idi. Sepupu deh. Kayak ponakan teman berdua. Katanya seru. Nah, mungkin kalau zaman-zamannya Angel dan juga teman Pro 2 yang millennials, kita taunya apa ya, MOS ya, masa orientasi siswa ya. Tapi kalau sekarang dikenal dengan MPLS, masa pengenalan, L-nya itu apa ya? Apa siswa ya? Apa siswa atau sekolah ya? Ya, pokoknya seperti itu deh teman Pro 2. Katanya seru, dapat banyak kawan dan mulai dilirik juga oleh kakak-kakak untuk masuk ke klub dan ekstrakurikuler ya, kalau nggak salah teman Pro 2, seperti ada yang puisi, ada yang klub bahasa Inggris, ada banyak katanya. Wah, seru juga, pengen sekolah lagi, tapi kira-kira nyampe nggak ya? Aduh, semuanya dibecandain aja deh. Soalnya ngantuk ya teman Pro 2 kalau jam-jam segini ya gak sih? Ngantuk banget kalau bicara hal yang sangat mendalam. Emang ya betul ya kata Anggi Marito, gak segampang itu teman Pro 2. Tapi Angel juga berusaha untuk terus memberikan informasi yang inspiratif dan memotivasi juga untuk semua teman Pro 2 ya. Banyak yang nanti bakal Angel rangkum untuk teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore nanti. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

from Camila Cabello di Pro 2 FM siang ini. Untuk teman Pro 2 juga yang masih stabil mengerjakan segala pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab kamu, atau mungkin juga yang tidak bisa menahan rasa ngantuk ya sepanjang siang ini. Aduh, kalau sudah makan siang rasanya kayak berat. Orang lain tuh kayak kalau makan itu dikasih kekuatan full, tenaga full ya, kayak umpamanya baterai itu supaya bisa lebih produktif. Tapi ada juga yang entahlah. Nah, teman Pro 2, ini ada sebuah riset yang mengatakan kesehatan tubuh kita ini dapat dipengaruhi oleh mindset. Kamu setuju gak sih? Kalau Angel setuju banget. Jadi kalau misalnya otak dari mindset ya, maksudnya mindset kita positif, ya kesehatan tubuh juga positif. Meskipun kayak kita sakit, tapi kalau kita dalam keadaan tenang, bahagia, sukacita, damai sejahtera, asik, kayak gak terasa gitu rasa sakitnya. Jadi ada sebuah riset dari Psychological Exploration of the Power of Our Mindset and Influence of Psychological Health yang mengatakan kalau mindset ternyata bisa berpengaruh ke kondisi tubuh. Jadi menurut para peneliti nih, cara kita memandang sesuatu kondisi ya, termasuk kayak lagi sakit atau menghadapi stres, menghadapi masalah yang ada di depan mata kita, ini juga mempengaruhi respon tubuh lewat fenomena yang disebut placebo effect, teman berdua. Jadi penelitian dari Stanford ini juga menemukan kalau orang yang menganggap stres sebagai tantangan bukan ancaman cenderung punya kondisi kesehatan dan performa yang lebih baik. Tapi berpikir positif ini bukan berarti semua penyakit langsung sembuh ya, bukan seperti itu teman berdua. Jadi yang dimaksud adalah mindset yang sehat yang bisa membuat tubuh kita juga merespon pengobatan dengan lebih baik. Jadi bikin kita juga lebih semangat menjalankan proses pemulihan, dan yang paling utama adalah mendorong kebiasaan-kebiasaan yang lebih sehat. Ya sebaliknya juga, kalau misalnya terus-terusan kita berpikir negatif ya, toksik di dalam pikiran kita ya, tentunya juga bisa ikut mempengaruhi respon tubuh terhadap segala sesuatu yang kita pikirkan gitu teman berdua. Jadi apapun itu ya pasti pikiran juga harus tetap waras ya, harus tetap stabil dan harus lebih tenang melihat segala situasi yang ada. Kadang sih panik ya, kayak mungkin kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang tidak sempat kita persiapkan atau kita gak tahu sama sekali, tapi kaget aja muncul di depan kita. Nah kadang ada yang panik, ada yang gak siap. Tapi ya itu dia, mindset kalau tenang, happy, pikirannya bisa merubah segala suasana yang ada.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Siapa nih kalau di perhelatan final Piala Dunia 2026 kemarin juga ikut bertaruh? Aduh. Siapa yang megang Spanyol dan siapa yang memegang Argentina? Yang pastinya Drake ya, teman Pro 2, rugi 24 miliar rupiah usai menjagokan Argentina menang Piala Dunia di final. Menang Piala Dunia di partai final kemarin ya. Jadi yang pasti Drake harus merelakan taruhan senilai 1,5 juta US dollar atau sekitar 24 miliar rupiah setelah prediksinya meleset di final Piala Dunia 2026 kemarin. Ya, teman Radio, rapper asal Kanada ini memasang taruhan untuk kemenangan Argentina, tapi siapa sangka Spanyol berhasil keluar sebagai juara ya. Dan kekalahan tersebut kembali memunculkan perbincangan soal Drake Curse. Ini istilah yang kerap digunakan oleh warganet ketika tim atau atlet yang didukung oleh Drake selalu gagal maning meraih kemenangan, teman Pradua. Dan ini bukan pertama kali ya, tapi udah beberapa kali juga Drake menjagokan bukan aja dalam timnas Piala Dunia, tapi ada hal yang lain juga. Dan yang ia jagokan kalah, teman Pradua. Wah, 24 miliar rupiah. Luar biasa sekali, itu nominalnya gak sedikit ya, teman Pro 2. Itu kayaknya ya mungkin bisa beli satu pulau kali ya, atau mungkin lebih juga, teman Pro 2. Aduh, tapi udahlah ya, teman Pro 2. Intinya adalah apa yang telah terjadi di Piala Dunia ini bisa membawa semua warga dunia juga untuk bersama-sama kita menyaksikan kemenangan tim ya. Kalau misalnya kalah ya udah, life goes on, ya enggak sih?

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

kabar terbaru Den, teman Pro 2? Kamu udah nonton belum sih The Odyssey di Cinemax ya? Dan juga bioskop kesayangan kamu. Kalau di Kupang hanya dua ya bioskopnya. Tapi yang pasti film ini mantap banget teman Pro 2 ya. Jadi film terbaru dari Christopher Nolan, The Odyssey, langsung mencetak rekor usai tayang di bioskop. Teman Pro 2, film ini sempat debut dengan skor 98% di Rotten Tomatoes dan kini bertahan 96% dengan menjadikan film ini dengan rating kritikus tertinggi sepanjang karir Nolan. Dan yang pasti capaian ini membuat The Odyssey Movie melampaui film-film ikonik Nolan seperti Oppenheimer, The Dark Knight, Dunkirk, hingga Memento. Ya, teman Pro 2, para kritikus juga memuji skala cerita yang megah, visual yang spektakuler, hingga adaptasi epik Yunani karya Homer yang dinilai berhasil dihidupkan ke layar lebar. Teman Pro 2, tidak hanya itu, The Odyssey juga menjadi film pertama yang seluruh adegan direkam menggunakan kamera IMAX, dan Christopher Nolan juga bahkan menyarankan para penonton untuk menyaksikan di layar IMAX, terutama IMAX 70mm ya, untuk mendapatkan pengalaman visual yang terbaik. Aduh, Angel juga penasaran, tapi filmnya dari bocoran alus yang ada di media sosial katanya bagus banget. Sebagus itukah teman Pro 2? Boleh di spill ya. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan santai siang, karena kita bakal melanjutkan dengan sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Why? See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang. Bersama saya Angela Ivania menghadirkan 3 informasi terbaru teman Pro 2 untuk sore ini di Selasa 21 Juli 2026 menghadirkan ada informasi dari... teman Pro 2, kita awali ya informasi... Kali ini dari trailer perdana Avengers Doomsday mengungkap Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Dan Marvel Studio dan Disney resmi merilis trailer perdana Avengers Doomsday yang pertama memberikan penonton gambaran utuh tentang blockbuster yang sangat dinantikan ini. Dan film ini disutradarai oleh Joe and Anthony Russo. Cuplikan sinematik mengawali konflik multi semesta berskala raksasa yang mana juga sudah dirilis di YouTube. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi dari Lamine Yamal yang menjadi pemain termuda dalam sejarah sepak bola berhasil menjuarai sekaligus UEFA European Championship dan FIFA World Cup. Spanyol juga meraih gelar World Cup kedua kalinya lewat kemenangan 1-0 di babak perpanjangan waktu. Dan winger berusia 19 tahun ini mempertahankan rekor yang tidak terkalahkan dalam 28 laga kompetitif bersama timnas Spanyol ya teman Pro 2. Dan yang pastinya Yamal menorehkan 2 gelar internasional bersejarah disematkan pada usia 19 tahun 6 hari dengan memenangi 2 trofi prestisius pada kesempatan pertama sebelum genap berusia 20 tahun. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari Kylian Mbappe yang meraih sepatu emas Piala Dunia FIFA 2026 ungguli Lionel Messi. Teman Pro 2, penyerang Prancis ini meraih gelar pencetak gol terbanyak untuk kedua kalinya secara beruntun setelah Argentina kalah dari Spanyol di final ya teman Pro 2. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu di sore hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

masih mendengarkan Radio FM Kupang dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Mata Angel nyala banget ya teman Radio. Ini sinaran mentari dari siang ke sore ini sangat nyata sekali yang membuat Angel tadi itu hampir lemas ya. Lemas bukan belum makan, bukan. Matanya nih kayak sayup-sayup tapi wow, silau sekali. Selamat sore untuk semua teman berdua. Udah silau dan udah mau sore juga ya. Pastinya masih ada waktu yang tersisa di saat ini, apalagi untuk teman berdua yang masih punya banyak pekerjaan, apalagi usaha-usaha yang sedang kamu jalankan. Semangat sore yang akan Angel hadirkan untuk sore hari ini, yang pastinya juga masih ada hiburan lewat ragam informasi dan musik asik untuk teman Radio. Dan di pukul 16 ya, alias pukul 4 sore nanti juga kita punya perbincangan menarik bersama dengan anak-anak NTT hebat luar biasa dari Forum Remaja PKBI NTT. Kita bakal membahas terkait dengan doom scrolling and remaja ya, karena biasanya ya media sosial ini erat sekali dengan remaja. Bakal seperti apa sih perbincangannya? Yang pasti kamu juga bisa ikut bergabung, bukan aja bertanya tapi juga berkenalan dengan kedua narasumber berprestasi. Siapa aja? Well, pantau terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita kasih yang semangat-semangat lagi yuk untuk teman Radio yang mungkin tadi udah aduh lemes banget, udah gak ada daya, sekaligus mungkin muter-muter kali ya di kota Kupang cari kopi yang enak nih. Dari koleksinya Andre Taulani and Friends, teman tapi mesra.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
4: Huh?
3: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
5: Oh no! Pro 2 FM.

masih setia mendengarkan 50,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Tommy Richman, Million Dollar Baby. Aduh, kalau ada million dollar, million aja udah cukup bahagia, apalagi pakai kata dolar ya. Ini bahagianya luar biasa. Pokoknya dalam mimpi juga kita harus membawa kebahagiaan ini kemana saja kita berada, teman Pro 2. Tapi gimana dong kalau misalnya gak punya duta alias gak punya uang? Aduh, sulit ya. Kata orang, kebahagiaan itu tidak diukur dengan uang dan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya gimana ya, kurang relate sih sama Angel secara pribadi ya. Tapi memang gak segala sesuatu takarannya uang ya, teman Pro 2. Tapi ada hal yang membantu kita kalau misalnya kita gak punya uang, apalagi ya untuk mencari keadilan. Jadi dari masyarakat miskin atau tidak mampu berpeluang mendapatkan layanan dari Kementerian Hukum dengan tarif 0 rupiah. Di mana teman Pro 2, layanan hukum 0 rupiah bagi yang tidak mampu ini dikhususkan untuk mencari keadilan. Maksudnya adalah ketentuan ini telah diatur dalam peraturan pemerintah ya nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Hukum. Jadi dalam aturan tersebut, pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian tarif 0 rupiah berdasarkan pertimbangan termasuk untuk masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, alasan kemanusiaan, kondisi kahar, pelaku usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan hingga kepentingan negara. Meskipun begitu, memang tidak semua layanan otomatis gratis, teman Pradua. Karena besaran tarif 0 rupiah, persyaratan dan tata cara pemberiannya juga akan diatur lebih lanjut melalui peraturan dari pemerintah. Tapi yang pasti kita mengharapkan keadilan ya, adil seadil-adil-adil-adilnya. Karena melihat situasi saat ini, baik itu dari politik, terus apa yang kita lihat di media massa, media elektronik, dari pemberitaan juga, kayaknya cukup miris banget ya terkait dengan mencari keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu nih, apalagi kaum minoritas itu sendiri tuh.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM.

WFM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya Angel juga udah harus menuntaskan kebersamaan Angel temani teman Pro 2 dalam segmen pertama Sore Ceria. Angel belum kemana-mana ya, belum pulang rumah ya. Karena setelah ini Angel masih akan join sama teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Kita bakal membahas terkait dengan dampak doom scrolling bagi remaja, dan kita juga bakal bahas terkait dengan peringatan Hari Anak ya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Dari kawasan Tomelo Lamono Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 Angel, hadirkan untuk kamu sore ceria setiap hari Selasa dari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tentunya bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Dan spesial episode kali ini kita bakal membahas terkait dengan dampak doom scrolling bagi remaja. Tapi kita juga nantinya akan membahas bukan aja remaja tapi juga anak muda ya. Anak muda, remaja, orang dewasa dan terkhususnya anak-anak. Karena di hari Kamis mendatang, tepatnya 23 Juli 2026, kita juga bakal memperingati dan merayakan peringatan Hari Anak Nasional. Yang mana temanya, oke, okay, kalau tema Angel scrolling dulu ya teman Pro 2, jujur aja ya. Oke. Temanya, tema Hari Anak Nasional 2026 ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Yang mana tema ini juga berfokus pada pentingnya memberikan kasih sayang, menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan, serta memenuhi dan menjamin pemenuhan hak anak demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Yang salah satunya juga kita bakal membahas terkait dengan dunia digital. Aman gak sih kalau kita sekarang berselancar di media sosial? Nah, kita bakal membahas bersama dengan Kakak Irna Tanesip dan juga Kakak Desti Paulus yang merupakan anggota dari Forum Remaja PKBI NTT. Untuk itu, Angel mau menyapa dulu Kakak berdua. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore, Kak. Apa kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Gimana Kak Irna?
2: Sangat-sangat baik.
0: Jangan gugup sayang ya. Oke, yang pastinya Kak Desi dan juga Kak Irna, terima kasih loh ya di sore hari ini udah mau main lagi Kak Irna. Ini kayaknya udah lama banget ya gak diproduk. Dari tahun lalu atau dari kapan ya? Yang terakhir kali nih Kak?
1: Tahun lalu tapi terakhir dengan kakak yang laki-laki. Oh. Dengan Kak Angel kayaknya 2 tahun.
0: Oh ya, Kak Ishak ya?
1: Iya, Kak Ishak. Kak Ishak,
0: ya, oh, iya Kak Ishak, Kak iya. Ishak. Oke, okay. Nah, yang pastinya kita bakal membahas terkait dengan doom scrolling, pengaruhnya dan dampak kepada remaja dan juga adik-adik ya. Kamu pernah gak sih, kamu berdua pernah gak sih kayak merasakan, aduh kayaknya terlalu banyak main HP deh. Gimana nih, kamu dulu nih, Desti.
2: Nah, kalau dari aku sendiri, dampak doom scrolling saat ini nih, bukan cuma terdapat di dewasa saja, tapi ada juga anak remaja, bahkan ada anak-anak yang masih di bawah usia saja sudah terkena hal tersebut. Nah, menurut aku nih sangat sayang banget gak sih, seusia gini kok udah kena yang kayak begini. Maka dipertanyakan apakah orang tua membatasi hal tersebut atau tidak.
0: Oke.
2: Okay. Itu menurut aku.
0: Oke, okay. Tapi kalau kamu pernah merasakan kayak Ibita terlalu banyak main HP deh, stay gak usah dulu deh, atau gimana?
2: Kalau aku sendiri juga pernah terjebak dalam situasi ini. Kalau gak salah sekitar usia 15-an tahun, 14 tahun.
0: Angel kayak merasa tua. Iya. Tapi gak apa-apa ya. Doom scrolling tidak mengenal yang namanya usia, umur. Betul iya. Sekali Kak
2: Irna.
0: Oh, jadi begitu. Nah gimana Kak Irna nih?
1: Kalau Beta sendiri sampai sekarang masih merasa sih kalau kayak keseringan untuk menatap layar sampai capek dan kayak sampai pokoknya sampai capek sendiri. Tapi kayak tetap untuk scrolling. Jadi kayak itu harus sebenarnya buruk, tapi masih dipelajari untuk bagaimana harusnya kita bisa beta diri sendiri bisa membatasi ini hal negatif. Karena beta rasa itu hal yang negatif sampai scrolling sampai kelelahan juga.
0: Iya.
1: Itu hal yang negatif.
0: Iya, betul sekali ya. Kadang kayak kita berlindung di bawah alasan ya udah cari tugas.
1: Iya.
0: Cari tugas tapi
1: berita.
0: Mungkin iya, berita. Kita update informasi apa ya supaya tidak ketinggalan. Ya. Fear of missing out ya, Kakak ya, Kakak berdua. Nah, ini nih yang sangat penting karena ternyata doom scrolling ini lebih banyak membawa efek yang negatif ya kakak yep. berdua kepada kesehatan mental remaja. Nah ini yang teman perdua juga, kalau misalnya kamu yang pernah merasakan sama seperti Angel, kemudian Kak Irna, Kak Desti, nah kasih tahu dong pendapat kamu seperti apa di 0811 3820 9090, atau juga yang mau menelpon di sore hari ini boleh banget di 0380829377. Ini terkait dengan doom scrolling, tadi kakak berdua juga sudah menceritakan ternyata siapapun ya pernah mengalami hal yang tidak terlalu menyenangkan ketika berselancar, karena kita kayak adiktif banget, apa ya istilahnya,
1: kecanduan.
0: Iya, betul banget ya. Dan yang pastinya kira-kira konten atau berita apa saja sih yang bisa membuat kakak betah scrolling di media sosial nih, kalau boleh tahu, baik Kak Irna dan juga Kak Desti.
1: Kalau beta sendiri, kalau konten yang negatif biasanya sering karena lihat berita terkait dengan bencana, itu akhirnya kayak pengen mengikuti kemana alurnya, keterusan untuk mencari informasi. Tapi pernah sampai suatu saat tuh kayak lelah juga dengan situasi yang ada di media sosial. Kenapa yang muncul akhirnya hanya berita negatif saat terus. Ternyata itu dicari tahu, oh ternyata itu ada algoritmanya. Kalau misalnya ketong sering untuk menonton atau berlama-lama di konten yang negatif itu, akhirnya media sosial atau algoritma tuh bisa membaca itu dan akhirnya memunculkan hal yang negatif itu terus. Jadi kayak makanya ketong scrolling hanya capek saat terus karena yang muncul pun hanya hal yang negatif. Karena tadi ketong kayak merasa tertarik atau berlama-lama di kontennya negatif itu, makanya kayak algoritma membaca dan kemudian yang muncul lah yang banyak hanyalah konten yang negatif.
0: Nah itu muncul pertanyaan juga nih untuk kakak berdua, apakah setiap kita yang sering bermain media sosial ini semuanya doom scrolling, atau memang ada beberapa bagian yang oh ini doom scrolling, ini hanya untuk cari cari kayak informasi, ini cari hiburan dan lain sebagainya. Mendefinisikannya seperti apa sih doom scrolling ini supaya teman-teman di luar sana juga mengerti ya, oh kalau misalnya tiap hari ternyata yang beta non-stop scroll di TikTok atau Instagram ini namanya doom scrolling. Tapi kalau misalnya ada informasi yang beta peroleh, oh ternyata ini lain lagi. Nah mendefinisikannya seperti apa nih kakak berdua?
2: Nah, kalau menurut aku sendiri, cara mendefinisikannya itu gampang sekali. Karena dapat disadari bahwa doom scrolling ini, kita akan sadari dengan cara sadar bahwa diri kita ini telah melewati batas, di mana batas penggunaan handphone yang berlebihan. Setelah itu, di mana kita juga sering suka scroll yang berita-berita negatif, akhirnya muncul kecemasan dalam hidup. Nah, itu mengganggu kesehatan mental juga, Kak.
0: Mengganggu sekali ya. Kayak rasa cemas, marah, kayak tadi Kak Irna bilang sonde nyaman ya. Emosi bawaannya ya. Nah, ini juga nih Kak, kita juga

0: buruk, kadang ketua punya konsentrasi untuk di belajar, di sekolah pun terpengaruh. Jadinya ketua sonde begitu fokus lagi atau sonde mengikuti alur dalam ketua kehidupan sehari-hari. Terus juga biasa adanya kecemasan. Karena itu berita yang negatif itu akhirnya buat ketong kayak merasa cemas, kayak karena konten yang saking banyak negatif, ketong berpikir bahwa ini dunia penuh dengan hal-hal yang jahat, hanya penuh negatif, dengan hal-hal yang negatif.
1: Toxic ya.
0: Iya, karena konten-konten yang ketong ini apa dapat tuh kebanyakan negatif karena ketong sering sukai atau ketong sering apa namanya like begitu, akhirnya yang banyak muncul negatif. Itu juga tandanya tadi kecemasan. Terus juga bisa putus asa karena ketong setiap kali konsumsi atau lihat konten negatif itu ketong selalu dari balik layar dan selalu merasa sonde bisa buat apa-apa karena ketong dari balik layar. Akhirnya ketong merasa putus asa karena diri sendiri kayak sonde bisa buat sesuatu yang berdampak atau mengubah sesuatu yang besar yang terjadi di luar sana. Akhirnya ada kecemasan, putus asa, terus juga sulit untuk konsentrasi dan ketong punya waktu dengan ketong punya lingkungan sekitar akhirnya lebih sedikit. Jadi ketong punya koneksi dengan orang-orang jadi terbatas atau terputus karena ketong lebih banyak hidup di ketong punya dunia maya. Dipenuhi dengan apalagi dipenuhi lagi dengan konten-konten yang buruk atau negatif itu. Kalau dari Destin.
2: Nah, kalau menurut aku juga kayak begitu. Nah, doom scrolling nih kayak menurut aku tuh sangat berdampak banget karena bisa mengakibatkan kecemasan. Nah, kecemasan ini kalau sudah muncul terus-menerus akan berakibat pada mental. Nah, di zaman sekarang ini bukan cuma orang dewasa yang bisa merasakan kesehatan mental itu, tapi rata-rata anak seumuran itu juga merasa, ini kok kayak gini ya? Kok berita ini kok realitanya nih kayak gini? Aku kok takut ya, kedepannya tuh kayak lebih, aduh mau maju kayak begini juga ragu gitu. Jadi kebanyakan anak-anak itu memutuskan ada dampak-dampaknya yang lain loh kak. Nah misalnya mengakhiri hidup, iya kan?
1: Itu yang paling fatal
2: iya,
1: ya.
2: Iya mengakhiri hidup. Banyak banget anak SMP sekarang, bahkan SMA juga sudah bisa begitu mengakhiri hidup.
1: Jangankan anak SMP dan SMA.
2: Anak SD.
1: Masih ingat ya adik kita tahun lalu atau tahun ini ya kak?
0: Tahun ini bukan sih berita yang
1: tanda kutip itu. Karena ibunya gak bisa beli buku, ya, buku dan ya,
0: katanya.
1: Iya seperti itu. Anak SD adik-adik kita SD, ya. Separah itu ya, ini dimulai dari handphone. Nah ini muncul pertanyaan, apakah memang peran orang tua, peran orang dewasa harus punya peran yang sangat besar untuk mendampingi, mengawasi remaja atau seperti apa, apalagi untuk adik-adik kita? Menurut kakak berdua gimana?
0: Penting sekali orang tua, apalagi pengawasan. Anak-anak kan belum punya pemikiran yang begitu rasional. Jadi perlu dampingan orang tua atau orang dewasa itu untuk kasih tahu seharusnya jalan yang baik itu harusnya begini. Dan anak-anak tuh sebenarnya mereka punya dunia, bukan hanya di dunia digital. Mereka punya dunia untuk bermain bersama dengan teman-teman. Jadi orang tua harusnya punya batasan. Dan biasanya orang tua selalu bilang karena kesibukan akhirnya anak dikasih gadget supaya kayak orang tua bisa mengerjakan kesibukan. Padahal sebenarnya anak tuh adalah tanggung jawab orang tua. Jadi kalau misalnya dia belum bisa bertanggung jawab, berarti dia jangan dulu memutuskan untuk punya anak mungkin ya. Jadi karena sudah punya anak harusnya orang tua bisa untuk bertanggung jawab, dimulai dengan tadi dunia digital yang dibatasi, diawasi dan dijagai biar anak-anak tuh terus aman di dunia digital. Apalagi sekarang tuh banyak sekali apa ya orang bilang diskriminasi, cyberbullying di media sosial dan anak-anak kadang susah untuk mengenali tanda-tanda. Nah itu yang susah
1: ya?
0: Iya. Kadang mereka pikir ini kayaknya temannya teman kayak kita mau saling kenal, tapi ada loh tanda-tanda kayak misalnya ini menjurus ke hal yang negatif. Itu anak perlu untuk diedukasi, apalagi iya diedukasi terkait dengan itu. Dan edukasi itu harus dimulai dari lingkungan kecil, yaitu lingkungan keluarga.
1: Luar gitu. Biasa. Nah gimana nih sama Desti?
2: Kalau menurut aku dukungan dari orang tua maupun keluarga itu sangat berarti dan juga sangat diperlukan. Karena doom scrolling ini selain dampaknya yang sangat negatif, kalau kekurangan kasih sayang dari orang tua saja bisa berakibat buruk. Nah di sini peran orang tua sangat dibutuhkan dengan cara membatasi dan juga mengawasi. Kalau misalnya orang tua kayak, biar kok

0: dia main su kok. Dia pu HP sendiri nah biar su pasti dia bisa simpan sendiri. Kayak dong son dia membatasi tu. Mau son dia mau anak pasti akan terjerumus dalam ini masalah. Nah, bahkan bisa juga tanpa sepengetahuannya mereka. Anak mereka juga ikut masuk dalam cyberbullying itu atau bisa juga saling membuli di dalam sosmed.
1: Pelaku ada yang bisa jadi korban.
2: Betul sekali. Ini yang kita lihat ya. Kalau dulu mungkin kita lihat di sinetron, FTV, ya enggak sih? Cerita-cerita fiksi, tapi kalau sekarang kayak kehidupan nyata juga ternyata ada ya.
0: Ada, Kak.
2: Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2. Apakah Angel boleh membacakan untuk Kakak berdua untuk di bahas, kita bisa discuss ya sama-sama kakak berdua. Jadi ada juga yang bergabung, ada Aldiansyah katanya, aku pengen tahu dong kenapa sih kalau remaja zaman now alias Gen Z sama Gen Alpha terutama ini justru lebih nyaman gitu berinteraksi di dunia maya dibandingkan dunia nyata, padahal kalau mau dibilang di dunia nyata itu sangat asik loh. Nah, gimana tuh pendapat kakak berdua? Lebih kayak kutung lebih asik biarpun misalnya ada manusia banyak ya, tapi kayaknya lebih enak sama teman-teman online deh. Gimana menurut kakak?
0: Mungkin dari pihak anak-anak ini mereka merasa bahwa teman-teman yang di lingkungan mereka tuh gak sama seperti yang mereka temui di dalam online itu. Nah, mungkin mereka merasa bahwa oh ini nyaman dijadikan teman, sedangkan yang asli yang di dunia nyatanya ini kok hari-hari mainnya cuma ini ya, permainannya ini ya,
1: mencari suasana baru.
0: Jadi mungkin mencari suasana baru di dalam itu gate-gate, dan akhirnya mereka menjadi terus-menerus kecanduan dan lupa untuk dunia luar tuh begitu sangat-sangat indah begitu.
2: Sangat indah.
0: Indah.
1: Kalau Beta mau tambah, biasanya karena kadang penerimaan juga. Kadang ada anak yang kurang diterima di dia lingkungan sekitar dan akhirnya dia merasa dia kayak lebih bebas dan berekspresi di digital atau media sosial. Akhirnya karena itu tadi penolakan atau tidak ada penerimaan, dia merasa lebih nyaman dan dia merasa lebih banyak explore atau lebih tahu banyak hal di dia punya dunia digital atau dunia maya. Terus mungkin juga karena hiburan yang mereka temukan atau banyak informasi yang mereka temukan, lebih banyak mereka dapati yang sonde dong dapatkan di dong punya kehidupan nyata. Padahal kalau misalnya kata mau terus dalami dengan ketemu orang-orang di kehidupan nyata, sama-sama punya interaksi dan koneksi dengan ketemu punya kehidupan sehari-hari, ternyata itu lebih menyenangkan, lebih fun, apalagi untuk anak-anak. Bukan hanya anak-anak, tapi remaja, orang dewasa.
2: Semuanya juga ya. Atau apakah ini juga kalau mau dibilang penerimaan diri, seperti yang kakak katakan bahwa kalau di dunia nyata kayaknya ada kosong yang mau bakal yang beta ya. Tapi kalau dalam dunia maya, semua bisa jadi teman. Gimana tuh pendapat kakak berdua? Atau Angel aja yang salah?
0: Memang betul, Kak. Termasuk penerimaan tuh memang betul. Karena rata-rata anak seumurannya Gen Alpha atau Gen Z ini di lingkungannya itu tidak diterima oleh orang sekitar atau teman-temannya. Kayak misalnya dia berteman nih, lihat lu nih kayaknya begini, kayak misalnya ada kekurangan. Pasti semua orang punya kekurangan, tapi ada beberapa manusia yang kurang menerima kekurangan orang lain, apalagi masih di usia begitu, kurang dan sangat kurang pemahaman tentang kekurangan orang lain. Nah, tapi kalau di dunia maya ini, mungkin mereka merasa bahwa kok son terlalu kenal, kok ketong son pernah ketemu deh, biar suka berkawan, sako deh son tau beb model ke mana. Nah, mungkin dari itu alasan, jadi alasan nyamannya mereka di dalam dunia maya itu. Gitu kan menurut saya.
2: Kak Ina bisa menambahkan dong.
1: Tadi terkait yang kemana Kak Angel punya konteksnya?
2: Terkait ini konteksnya adalah penerimaan diri. Apakah memang ketong lebih suka di dunia maya tuh karena orang-orang bisa menerima ketong tanpa harus menjudge atau seperti apa? Konteksnya kayak gitu, Kak.
1: Kalau Beta melihat ini sih, bahkan di dunia maya pun ada kayak komentar negatif itu tuh masih ada. Kadang kalau beta sendiri merasa kayak mau berkarya atau berekspresi di media sosial masih agak kayak takut. Karena beta merasa kayak
2: orang
1: belum
2: judge, ya?
1: Iya, belum ada apa-apanya dengan orang lain. Padahal kalau misalnya ketong lihat konten yang motivasi tuh mulai saja dulu sana apa-apa. Kalau misalnya ketong mau berkembang, coba dari hal pelan-pelan atau kecil-kecil, karena soalnya mungkin ketong akan besar dari satu titik yang satu hari pun itu. Jadi kayak mungkin kayak masih seimbang sih, maksudnya kayak penerimaan di dunia digital juga masih apa namanya, masih ada belum sepenuhnya penerimaan begitu pun di dunia maya, di dunia ketemu punya dunia nyata begitu.
2: Oke, ini juga ada yang bertanya nih, Kak, gimana cara membedakan antara mencari informasi dengan terjebak dalam doom scrolling? Gimana tuh?
1: Kalau doom scrolling tuh itu kebanyakan berita negatif atau buruk yang ketong sudah terpapar terus-menerus dan akhirnya buat ketong tuh kelelahan secara mental dan kognitif, kayak ketong akhirnya sudah merasa cemas dan kayak terus pesimis dengan ketong punya hidup. Kalau ketong mau tahu ketong sudah doom scrolling tuh berarti ketika ketong tuh sudah merasa capek, ya merasa cemas dengan ketong punya kehidupan. Jadi kayak misalnya ketong cari informasi dan ketong sudah hampir menuju di kelelahan mental, artinya ketong harus untuk berhenti sejenak. Karena kalau ketong mau mencari informasi berarti berasa ketong punya tujuan, yaitu mencari informasi, berarti ketong sudah akan terus scrolling sampai ketong sendiri tuh rasa cemas yang berlebihan. Karena lo cemas berlebihan akhirnya ketong terpapar terlalu banyak dengan informasi yang negatif. Tapi kalau mau mencari informasi kan bisa informasi yang ketong dapat positif dan negatif. Kalau doom scrolling kayaknya sepertinya kebanyakan yang ketong dapat dan baca adalah berita yang negatif.
2: Berita gitu. Yang negatif, buruk. Konotasinya negatif atau buruk atau toksik ya, Kak ya. Nah, ini ada yang menarik juga, ada yang bertanya. Ini dari Feby, katanya Feby lagi mendengarkan di jalan ya.
1: Hai Feby.
2: Hai. Katanya bagaimana nih kakak berdua dengan AI? Apakah itu juga termasuk dalam doom scrolling atau beda lagi?
1: Kalau
2: AI gimana? Kayaknya beda ya?
1: Iya, menurut beta beda sih. Kalau AI mungkin tools untuk membantu, kadang bisa dibilang membantu ya. Iya. Kalau misalnya doom scrolling itu dari ketong punya diri atau kebiasaan ketong untuk menggulir terus layar untuk terus mencari atau membaca hal-hal yang negatif. Tapi kalau AI itu merasa itu sesuatu
2: beda,
1: berbeda begitu.
2: Soalnya kata Feby, beta juga ada nih kalau mau dibilang ya. Beta punya kawan putus cinta dan dia bisa chat ke AI. Menurut beta itu too much sih. Padahal kita juga ada, maksudnya mereka berteman, tapi apa salahnya sih curhatnya ke kita? Ini kok malah ke AI. Jadinya curhat ya dianya.
1: Kadang mungkin teman belum seterbuka itu atau dia masih merasa kurang nyaman dengan orang lain.
2: Itu.
1: Jadi kadang pelampiasan atau pelarian orang-orang kebanyakan di AI. Tapi bedanya kadang berbedanya AI itu sonde melihat secara langsung bagaimana ketong punya kondisi wajah, ketong punya raut muka. Kalau mungkin dengan orang yang secara langsung bisa untuk mungkin koneksi emosionalnya bisa dapat. Kadang juga ketong bisa salah artikan, tapi kalau dengan bercerita dengan kawan secara langsung mungkin akan lebih nyaman juga. Tapi tergantung orang sih, kadang orang-orang merasa kurang terbuka atau kurang percaya juga dengan orang lain. Biasanya kan ada kayak mungkin dia pencerita dibocori di teman yang lain.
2: Itu pasti
1: ya. Iya, ataupun kayak misalnya berteman yang masih kurang terbuka saja sih. Biasanya karena kurang percaya dan kurang terbuka akhirnya mungkin pelariannya itu AI. Menurut beta begitu.
2: Iya, soalnya kadang tuh we listen and we judge so much, ya gak sih? Tapi harusnya enggak ya, enggak seperti itu. Kita juga bisa menjadi tempat atau kawan yang ternyaman, teraman buat ketemunya orang-orang sekitar ya. Tapi kadang juga seperti itu ya. Nah, ada yang bertanya, kakak berdua berapa lama nih rata-rata waktu yang bisa dihabiskan untuk doom scrolling sebelum akhirnya sadar bahwa hal ini ternyata melelahkan mental. Ada nggak sih kayak penelitian-penelitian terkait dengan doom scrolling ini kakak berdua?
1: Kalau penelitian berasa ada.
2: Banyak ya? Iya. Sudah ada ya?
1: Berapa? Iya. Itu sudah mungkin sejak COVID-19 itu juga sudah ada karena kebanyakan tidak ada aktivitas, kebanyakan ini online virtual, orang-orang juga banyak yang menghabiskan ini waktu dengan gawainya masing-masing, dengan HP masing-masing. Jadi kayak juga banyak muncul kayak apa ya? Berita hoax, mitos-mitos terkait dengan COVID pada waktu itu. Jadinya banyak orang yang merasa kecemasan. Itu penelitian yang Beta pernah sempat dapat sedikit tuh ada. Ha-ha, penelitian tentang doom scrolling itu sudah ada kayaknya sejak 2019 pas COVID. Pokoknya pas COVID 2020 atau
2: 2020 karena memaksa kita di rumah aja, kita nggak ngapa-ngapain ya. Buka kamar juga kayaknya nanti bakal
1: terinfeksi.
2: Iya. Dulu kan ketakutan,
1: iya,
2: ketakutan manusia di bumi seperti itu. Setelah kita tahu faktanya ya sudah.
1: Iya.
2: Nah, Kak Desi mau menambahkan nggak sih terkait dengan pertanyaan tadi, Kak?
0: Kalau menurut aku sendiri penelitiannya ini sudah sangat banyak. Di jauh-jauh hari sebelum itu atau di tahun-tahun sebelumnya udah banyak banget. Terkhususnya yang pernah baca kemarin ada baca nih, baru baca ulang penelitiannya itu. Memang terdapat tuh paling banyak itu rata-rata 99% itu dapatnya itu doom scrollingnya tuh waktu COVID.
2: Oh, waktu COVID.
0: Iya.
2: Mulai
0: dari 2019 sampai habis COVID itu rata-rata sangat banyak. Karena pada saat itu kan lebih kebanyakan ikut HP online semua. Ketemu sonde toh.
1: Tatap muka.
0: Iya, tatap
1: virtual
0: muka,
1: juga.
0: Tatap muka sonde. Jadi mulai dari situ orang mulai merasa bahwa katong kayaknya harus cari berita ikut sini sa. Nah, tanpa dong sadari dong sudah lihat berita yang hoax itu, akhirnya ada perasaan cemas, takut, mau keluar juga takut. Pi kok ketong kena itu orang yang suka kena COVID kok, kenapa le? Ketong yang tanggung akibat sendiri. Jadi dari penelitian nih sudah dari sangat-sangat jauh dan bahkan sampai sekarang anak-anak yang lain, remaja, rentan remaja, anak-anak masih sering kena ini berita yang hoax begini.
2: Iya. Apalagi kalau sudah masuk di grup WhatsApp keluarga.
1: Setiap hari kayaknya mungkin lah.
2: Iya, melelahkan ya.
1: Harus share ini, harus share itu.
2: Angel masih ingat, tapi ya udahlah. Kita lanjut lagi. Ini strategi dari kakak-kakak berdua, apalagi dari forum remaja, kakak-kakak forum remaja PKBI. Ada gak sih kalian juga menginisiasi teman-teman, teman sebaya ya, atau mungkin juga adik-adik terkait dengan mitigasi supaya ayo kita jangan doom scrolling, kita bisa, dunia ini terlalu indah dan luas untuk kita explore seperti kata Kak Desti tadi. Jadi oke, bisa HP tuh kita manfaatkan tapi untuk yang positif aja dan yang negatif di
1: skip.
2: Gimana tuh kakak berdua? Ini metode dan cara apa yang paling efektif yang mungkin pernah dilakukan oleh kakak berdua atau dari pihak PKBI untuk bisa mengkampanyekan menghentikan kebiasaan doom scrolling ini?
1: Kalau biasa secara sonde langsung, ketong banyak aktivitas atau edukasi yang dimana ketong juga punya metode yang menarik atau fun, menyenangkan. Jadi kayak orang-orang lupa kalau misalnya di ketong punya HP memang menyenangkan, tapi ketong juga punya dunia dunia nyata. Ketong punya komunitas atau ketong punya lingkungan yang juga bisa bangun hal yang lebih menyenangkan begitu. Jadi dengan hal-hal metode belajar yang menarik itu bisa, materi yang edukatif juga ketong sudah banyak terapan dengan banyak games, dengan banyak interaksi dengan orang-orang secara verbal begitu. Terus yang menurut Beta tips juga adalah ketong punya batasan di ketong punya HP atau media sosial. Jadi kayak kalau misalnya ketong punya fitur yang ini pembatas aplikasi, biasanya kan ada notifikasi, hanya ketong lewati dia punya batas. Kadang padahal dia punya notifikasi itu sudah bunyi kayak ini batas harian penggunaan Instagram.
2: Oh iya, ada kayak
1: ada
2: gitu.
1: Iya.
2: Itu 5 menit dulu.
1: Iya. Padahal itu juga bisa membantu supaya ketong sonde terus-menerus menggulir ketong punya layar HP untuk terpapar berita negatif. Jadi ketong bisa punya waktu batasi bermain HP mungkin satu hari hanya berapa jam saja, jangan ketong setelah sudah punya batasan itu harusnya ketong sambil langgar. Begitupun juga dengan batasan ini aplikasi di media sosial juga, terus ketong juga bisa ganti ketong punya aktivitas ini bermain HP itu dengan buat ketong punya hobi, ketong bisa ketong bisa buat ketong punya hobi bersosialisasi dengan orang. Jadi ketong punya gawai yang tadi ketong bisa lupakan dengan aktivitas yang lebih positif. Terus juga ketong bisa untuk mengikuti akun-akun yang lebih banyak sharing terkait dengan apa ya?
0: Edukasi.
1: Dengan edukasi, olahraga, informasi yang positif.
2: Beasiswa.
1: Itu hal yang sangat penting.
2: Dan yang paling penting jangan lupa follow For PKBI.
1: Betul. Ada konten edukasi menarik di sana, teman-teman bisa dapat. Ketong juga sering berkunjung di mana-mana, pasti selalu sharing di situ. Terus juga kalau tadi ikuti akun yang positif, selanjutnya kayak unfollow ke misalnya akun-akun yang ketong merasa kayak sering terus-menerus berbagi hal-hal yang negatif atau berita-berita buruk. Karena kalau misalnya ketong ikuti pasti akan keseringan muncul terus konten-konten
2: betul.
1: Jadi perlu untuk ketong sendiri sadar dan paham supaya ini hal-hal yang negatif itu bisa ketong hindari dan ketong lebih dapat berita atau informasi yang lebih positif.
2: Iya, filterisasi ya Kak di media sosial. Gimana kalau Kak Desi sendiri ini, kalau Kak Ina kan menyebut dengan rinci nih, kita juga pernah melakukannya, Angel juga sering dulu, tapi kalau sekarang Angel pembatasan waktu. Jadi kalau misalnya jam 9 malam waktunya tidur, pasti layar juga akan gelap.
1: Iya, otomatis.
2: Iya kan ada kayak gitu. Nah kalau Kak Desi gimana caranya?
0: Kalau dari aku sendiri nih mungkin lebih perbanyak hobi.
2: Nah, hobi kamu apa kakak?
0: Hobi menyanyi.
2: Kemudian?
0: Selain menyanyi, belajar. Kalau misalnya dari aku sendiri nih, aku pakai pembatas diri itu dengan cara menjalankan hobi. Nah misalnya kalau sudah aku sadar, kok sudah scrollnya kok lama banget. Nah mendingan belajar deh, cari-cari materi yang besok nih akan dapat nih. Nah dengan cara begitu mungkin dapat membatasi diri sendiri. Selain itu, selain hobi mungkin lebih banyak bersosialisasi. Son perlu jauh-jauh ada teman atau keluarga. Orang tua, keluarga. Dengan dong saya juga bisa, karena dong juga salah satu pendukung yang harus ada dalam ketempuh hidup begitu. Nah selain itu juga mungkin jangan terlalu sering kayak misalnya langgar ketempuh batas HP. Dari HP suka seingat tunda 5 menit leh. Tunda 5 menit, tunda 10 menit. Akhirnya sudah jam 12 malam juga ketong belum tidur.
2: Iya betul.
0: Ya kan begitu. Jadi menurut aku sendiri hobi itu penting banget.
2: Oke, dan ini juga terkait dengan tadi kesehatan mental. Nah, kalau dari kakak-kakak di Forum Remaja PKBI ada tidak sih kayak mendampingi juga atau membuka ruang aman, ruang yang nyaman untuk teman-teman yang mereka juga terdampak dari doom scrolling ini. Jadi kayak kesehatan mental mereka, emosi mereka tuh kan kadang meledak-ledak, kayak apalagi kan anak kecil tantrum. Kita juga kadang tantrum ya, tapi mungkin tantrumnya tanda kutip yang lain gitu, emosi yang lain. Apakah ada program atau kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan? Kita pengen tahu nih kakak berdua, apalagi Kak Irna.
1: Kalau secara khusus untuk doom scrolling itu belum ada. Tapi kita biasanya punya aktivitas yang terbuka untuk anak-anak ataupun remaja datang sama-sama untuk belajar. Biasanya kita punya peningkatan kapasitas, ada saling sharing dalam situ. Ketong membatasi handphone karena kebanyakan diskusi di dalamnya. Terus juga ketong sering edukasi di Car Free Day, ada kampanye, terus ada juga pakai metode yang menarik tadi, ada ini games-games menarik. Terus juga ketong beberapa kali juga diskusi film. Jadi kan ada visualnya, mungkin kalau misalnya dengan anak-anak ketong bisa kasih konteks ini film yang relate dengan mereka, yang cocok untuk semua umur. Jadi kayak untuk diskusinya masih dapat lah untuk anak-anak dan juga remaja. Jadi itu sih ketong sering pakai hal-hal atau metode yang lebih menarik untuk semua umur bisa.
2: Jadi pendekatannya lebih mudah dimengerti oleh remaja, anak muda, orang dewasa, dan juga terlebih adik-adik ya. Nah kakak berdua ini terkait di awal kebersamaan kita tadi juga, di hari Kamis 23 Juli 2026 kita bakal memperingati peringatan Hari Anak Nasional, yang mana seperti kata Kak Desti dan Kak Irna tadi, kenapa ya? Pasti kita juga bertanya-tanya, kok adik-adik kita rentan banget terkait dengan kesehatan mental, doom scrolling juga, apalagi papa mama waktu kerja, atau mungkin anaknya yang aktif ya, sudah pakai HP kok, jangan nudge, yang itu ya, jangan terlalu aktif ya, jangan jumpy mana-mana dan lain sebagainya. Menurut kalian berdua dalam peringatan Hari Anak, kalian berharap apa sih dari pemerintah kita atau mungkin juga dari orang tua, orang dewasa untuk lebih melindungi anak dari ruang digital yang aduh masif sekali, apalagi terkait dengan adik-adik yang doom scrolling, apalagi sekarang brain rot, ya kan? Itu gimana pendapat kalian?
1: Silakan.
0: Kak bisa ulang depo konteks.
2: Oke, depo konteks ada kan dalam peringatan Hari Anak. Kita juga harus menjaga anak-anak dari ruang digital, apalagi media sosial. Apa sih pendapat kalian dan kamu berharap kepada pemerintah, orang tua dan juga orang dewasa itu supaya untuk melindungi ketemu punya anak-anak masa depan ini harus seperti apa? Karena semuanya dipersiapkan untuk generasi emas 2045. Nah, apa harapan kamu? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan buat kamu?
0: Kalau harapan dari aku sendiri sih, kalau untuk pemerintah duluan.
2: Aha.
0: Kalau untuk pemerintah, perbanyak metode-metode seperti games. Mungkin kan Hari Anak nih pasti akan banyak lomba. Games-gamesnya itu yang menyangkutnya itu yang kayak anak-anak begitu.
2: Okay.
0: Nah, kalau harapan untuk orang tua sih, kalau bisa perbanyak kasih sayang, kurangi waktu yang benar-benar menurut mereka tuh kayak sibuk, kayak anak-anak lihat kayak kok mama dan papa kayak son pernah ada untuk beta. Menurut aku orang tua nih punya peran penting. Jadi untuk semua orang tua di luar sana, waktu sibuk tuh tidak berharga. Tolong ciptakan waktu yang berharga dengan anak-anak Anda. Karena doom scrolling nih sangat berdampak banget, Kak. Itu harapan aku.
2: Oke, kakak gimana?
1: Kalau beta anak sendiri tuh punya hak atas dia punya diri sendiri. Okay. Dia punya privasi yang harusnya dijaga dan dihormati oleh orang tua, orang dewasa juga. Biasanya orang-orang banyak menggunakan apa namanya anak sendiri untuk kebutuhan ini dan ini.
2: Eksploitasi ya kak ya.
1: Ini itu di media sosial. Padahal mungkin belum ada persetujuan dari anak itu sendiri. Jadi perlu untuk anak dihargai, dia punya batasan, dia punya privasi, apalagi di dunia digital sekarang. Kotong sudah tahu anak punya video sudah tersebar sampai mana atau kontennya sampai mana dan dipergunakan untuk apa. Jadi alangkah baiknya orang tua juga sadar akan pentingnya keamanan digital. Jadi anak-anak dibatasi, diawasi, dia punya penggunaan di media sosial ataupun digital sendiri. Dan juga untuk anak-anak sebenarnya dong punya dunia yang lebih menyenangkan. Tadi ketong susah sempat mention kayak sebenarnya dunia bermain anak-anak itu sangat seru kalau misalnya dia mau bermain di dia punya lingkungan sekitar, apalagi dengan lingkungan yang suportif dan mendukung. Dia punya keluarga mau menciptakan lingkungan yang aman, dia punya teman-teman juga punya ruang yang nyaman untuk dong sama-sama bertumbuh atau belajar, itu akan lebih menyenangkan. Dan dunia anak tuh memang harusnya di situ begitu, bermain sama-sama dengan dia punya teman-teman, dengan dia punya sebaya. Jadi harusnya orang dewasa juga harus tahu batasan untuk privasi anak. Sementara itu anak juga harus tahu bahwa dunia yang lebih menyenangkan, dunia yang seru itu adalah dunia bersama dia pun teman-teman.
2: Asik sekali. Okay. Dan sebagai konklusi di kebersamaan kita ya, di akhir kebersamaan kita untuk sore hari ini, kata-kata hari ini dong terkait dengan yang sudah kita bahas, adakah hal lain lagi mungkin yang tidak sempat Angel tanyakan ya kepada kakak berdua, boleh dibagikan dalam kata-kata hari ini untuk teman produa. Nanti lihatnya jangan ke Angel, ke kamera aja ya. Oke, okay? Gimana? Okay. Udah siap? Oh, mungkin sambil siap dulu, kita rehat dulu ya teman produa, kita rehat dulu. Dan setelah itu sebagai konklusi dan akhir kebersamaan, Kak Irna dan juga Kak Desti bakal membagikan kata-kata hari ini. Stay tune terus di produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Kata-kata hari ini.

0: FM Kupang, teman terbaik kamu, dan di akhir kebersamaan kita dalam Talk Space bersama teman-teman dari Forum Remaja PKBI, kita sudah membahas terkait dengan dampak dan pengaruh doom scrolling kepada kesehatan mental remaja-remaja itu sendiri. Dan yang pastinya juga kakak-kakak bakal spill kata-kata hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas ya, akan dirangkum oleh Kak Desti dan juga Kak Irna. Gimana? Keduanya udah siap memberikan quotes of the day belum sih? Udah ya?
1: Udah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu silahkan kakak berdua.
2: Kata-kata dari aku duluan deh.
3: Oke.
2: Kalau dari aku sih pantun duluan ya.
3: Oke.
2: Ini pantun yang simpel sang. Oke. Ubur-ubur ikan lele, stop dom scrolling, ayo bangun generasi emas.
4: Kalau dari beta mungkin ketong perlu untuk kenali ketong punya diri sendiri dan juga ketong punya emosi, apalagi saat ketong sedang berselancar di media sosial. Kalau misalnya ketong sudah melihat tanda-tanda atau ketong kayak menjurus pada hal-hal yang negatif, ketong sudah mulai muncul kecemasan yang akan menuju ke kecemasan yang berlebihan, ketong bisa untuk berhenti sejenak, keluar dan cari lingkungan atau aktivitas yang lebih positif. Jadi ketong sudah tahu emosi yang negatif itu, sonde lagi akan memperparah ketong punya keseharian. Jadi jangan sampai teknologi yang menguasai ketong, tapi ketong harus jadi remaja yang sadar, paham dan juga mau bertanggung jawab atas setiap keputusan atau pilihan yang ketong ambil di dunia nyata maupun di dunia digital.
0: Okay. Terima kasih banyak kakak berdua ya di sore hari ini, dan yang pastinya kita tunggu dengan topik-topik menyenangkan dari teman-teman For PKBI semuanya. Thank you Kak Desi, Kak Irna. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik seru lainnya ya. Dan akhirnya Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian sore ceria. Dan yang pastinya semoga kamu juga terinspirasi dan jangan sampai jatuh ke dalam topik yang sama ya. Oke, akhir kata, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Dadah, bye-bye.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore Ceria with Pro 2.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernah ada orang dewasa yang tiba-tiba super perhatian, sering chat, kasih hadiah, dan minta semuanya dirahasiakan. Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja dengan membangun kepercayaan pelan-pelan. Bisa lewat pujian, perhatian berlebih, atau janji manis. Pelakunya tidak selalu orang asing, bisa orang dekat, guru, atau sosok yang kelihatannya baik. Tapi dampaknya bisa serius. Sang korban di bawah umur bisa cemas, menarik diri, sampai trauma jangka panjang. Ingat, kamu berhak merasa aman. Speak up dan lapor ke orang yang kamu percaya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.
3: Vina! Vin! Vina! Buka pintunya, Vina! Vina? Ya ampun! Ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi! Kamu kenapa?
0: Ya, begitulah.
3: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas, bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
0: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
3: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
0: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus, aku?
3: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian, lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
0: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana.

ini juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: FM.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

dan mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda. Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: waktunya mabar. Main bareng di Pro2.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Kucu-kucu?
1: Salah.
2: Bukan.
1: Pak.
2: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
1: Kalau aku memang turunan India.
2: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
1: Kok galau? Galau
2: terus bawaannya digoyang aja.
1: Aku tuh suka hujan, terus lari.
2: Oh iya.
1: Peluk pohon. Syarukan.
2: Iya deh.
1: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
2: Doa.
1: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
2: Betul ya.
1: Acak acak rambute.
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
2: Yoi.
1: Paku.
2: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Paku pejabat.
2: Yeh. Masih kurang bener.
1: Paku
2: ya.
1: Pakuwon.
2: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
1: Lu lupa doo.
2: Pakumandan.
1: Aku cari di Google gak ada jawabannya. Ya,
2: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
1: Pakumandan ya.
2: Pakumandan dong. Yang terakhir.
1: Mau dong Paku Mandan.
2: Maksudnya disawer sama Paku.
1: Mau juga menjadi kumandan.
2: Oh oke.
1: Okay. Kena ini, kumandan upacara.
3: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sore ceria with Pro 2.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Wah, Ibu, senangnya akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak, kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana, Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: kami sekarang, Pak.
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Ari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini.

9.9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Isak Octavian nemenin kamu ya di sore ceria menuju jaga malam pastinya. Lagu-lagu edak dan informasi menarik akan Isak hadirkan untuk menemani sorenya teman Prodo. Selamat sore ya. Hari ini hari Selasa 21 Juli 2026 dan yep, Isak akan temani lanjut nanti di jaga malam. So, pastikan teman Prodo Tony ya enjoy di Prodo FM Kupang. Kita bakalan puterin lagu-lagu enak menemani sore harinya teman Prodo.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

dari Indonesia.

Kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat sirip pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pemaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketika pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis, terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki, dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa, dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian. Barusan tadi kita dengerin dari Pai Burman ya, dengan Tanah Air. Yap, dan lanjut ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2, di sore ceria kali ini. Tadi kita dengerin Perm Selatan dari Gubuk Derita, lagu musik aktif ya. Juga sudah ada informasi budaya pastinya ya, masih Isaac akan terus temani kamu, teman Pro 2. Dan selanjutnya yang mau Isaac bagikan juga ke teman Pro 2 yang lagi enjoy dan lagi dengerin Pro 2 FM Kupang, gimana, udah sampai ke rumah atau masih di perjalanan, masih kerja mungkin? Semoga sampai di rumah dengan aman nyaman ya, teman Pro 2. Well, berikutnya teman Pro 2, ada sebuah fenomena yang akhirnya ini muncul ya, namanya quiet cracking, teman Pro 2. Nah, dunia kerja modern yang sekarang ini banyak dihadapi oleh para pekerja. Kamu juga mungkin salah satu teman Pro 2 yang merasa dunia kerja tuh menuntut produktivitas dan juga kemampuan untuk menjaga kesehatan mental ya. Pengen tetap kerja forsir, ngeri, tapi pengen juga tetap sehat secara mental. Padahal ada sebuah fenomena, banyak karyawan yang terlihat tetap bekerja secara seperti biasa, padahal secara perlahan ini mulai kehilangan semangat, motivasi, dan keterikatan dengan pekerjaan. Kondisi ini yang dikenal dengan quiet cracking ya. Sekilas fenomena ini sulit ya, karena tidak menunjukkan tanda mencolok, misalnya kayak rasa burnout, tiba-tiba resign ya. Tapi berdampak pada kesehatan mental, hubungan dengan rekan kerja lain, sampai produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Apa sih sebenarnya quiet cracking ini? Nah, menurut Knapp and App, quiet cracking adalah kondisi ketika karyawan mengalami penurunan motivasi dan keterlibatan kerja secara bertahap akibat rasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Dan ini biasanya muncul secara drastis, tetapi berkembang perlahan sampai membuat orang kehilangan semangat untuk berkontribusi secara maksimal. Beda ya sama burnout teman perdua yang biasa bikin jadi lelah secara fisik dan emosional. Quiet cracking ini sulit dikenali karena karyawannya tetap hadir, tetap selesaiin pekerjaan, namun tidak lagi antusiasme, tidak lagi berinisiatif. Sama enggak? Kayaknya ini yang lagi dialamin sama Isaac, atau kamu juga mungkin teman perdua lagi kayak ngerasa bukannya malas, tetap dikerjain, tetap diselesaikan ya teman perdua, cuman kayak berasa aku tahu deh, kayaknya lagu yang cocok untuk menggambarkan kondisi ini yang kayak tetap bangun pagi, tetap pergi ke kantor, tetap kerja, tetap masuk, tapi kayak kalau dulu tuh pasti bakalan ada inisiatif buat aduh kira-kira kerja apa lagi nih ya, apalagi yang belum dikerjain, tapi sekarang kayak aduh udah gak lagi, ada gak yang sama. Mungkin kamu ngalamin fenomena ini nih, quiet cracking nih teman perdua.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 Pro DFM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan hampir sampai di pukul 19 kita masih ngebahas soal tadi ya, quiet cracking. Nanti kita bakal lanjut ngebahas quiet cracking ini di pukul 7 nanti ya, setelah info Pro 2 FM pastinya, teman Pro 2. Well, memang kalau misalnya ngomongin soal quiet cracking ini, teman perduan, nah buat yang baru bergabung, Isaac sedikit kasih ya ke kamu penjelasan soal quiet cracking. Ini adalah kondisi ketika kita sebagai pekerja itu mengalami penurunan motivasi dan keterlibatan kerja secara bertahap akibat rasa tidak puas terhadap pekerjaan ya. Biasanya ini muncul tidak langsung secara drastis, tapi sedikit demi sedikit. Misalnya dulunya selalu ada inisiatif untuk bikin ini, bikin itu. Sekarang tuh lebih kayak yang udahlah, yang penting kerja, yang penting selesai. Makanya terlihat tetap bekerja, tapi sebenarnya penurunan antusiasme dan inisiatif ataupun rasa bangga dan memiliki pekerjaan itu, teman perduan. Nah, ini biasanya berbahaya karena kalau dibiarkan terus-menerus akan menurunkan produktivitas nih ya, teman perduan. Ya tetap dikerja tapi yang ya udahlah, yang penting selesai aja. Beda dengan waktu masih awal-awal masuk gitu dengan semangat pengen buat sebuah perubahan mungkin, atau mungkin karena sering kali ditolak ide dan masukannya jadi ngerasa ya udahlah, yang penting selesain aja. Atau mungkin juga udah punya planning ke tempat lain tapi ya belum ada kesempatan untuk pindah atau change, akhirnya tetap bertahan ya tapi dengan tidak sepenuh hati gitu, teman Pro 2. Pernah enggak sih kamu ngalamin hal yang seperti ini, teman Pro 2? Kayak udah ngerasa enough kita sama kerjaan sekarang. But ya, nanti kita lanjutin ngebahasnya ya. Kamu yang mau ikutan juga boleh. Kalau sekarang lagi relate, boleh kasih tahu ke Isaac ya. Nanti habis ini kita lanjut ya di Jaga Malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama dengan saya Isak Oktavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Rumah produksi Leo Pictures mengambil langkah tegas terhadap maraknya dugaan pembajakan film Jangan Buang Ibu. Produser Leo Pictures, Agung Saputra, mengungkap pihaknya telah melayangkan somasi terhadap ribuan akun media sosial yang kedapatan mengunggah potongan adegan maupun isi film secara utuh karena fenomena ini merugikan produksi rumah produksi dari Leo Pictures mengingat film ini sedang tayang dan mendapatkan antusiasme tinggi dengan 3,2 juta penonton. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Perdua, Alameda Pictures bersama dengan Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka resmi meluncurkan film Pramuka, film petualangan keluarga yang mengangkat nilai kepemimpinan, keberanian, gotong royong, dan kepedulian sosial. Film ini diharapkan menjadi media edukasi yang dapat memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purna Budi Waseso mengatakan film Pramuka tidak hanya menyuguhkan hiburan tetapi juga memperkenalkan makna gerakan Pramuka kepada masyarakat. Terakhir, teman Pro 2, lagu kolaborasi Shakira dan Burna Boy, Die Die, juga Wonderful dari Oasis naik peringkat di tangga lagu global Billboard dan mendulang popularitas dari demam Piala Dunia FIFA 2026. Lagu Die Die menduduki posisi puncak global 200 dengan perolehan 43 juta pemutaran yang naik 4% dari pekan sebelumnya, juga 5.000 penjualan yang turun 5% selama pekan pelacakan pada 10 hingga 16 Juli. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini, kita lanjut di Jaga Malam. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isak Octavian, lanjut ya di Jaga Malam. Yap, kita masih ngomongin tadi soal quiet cracking, teman Prodo 2 ya. Yang dalam jangka panjang kondisi quiet cracking ini bisa membuat kita untuk tidak produktif atau tidak maksimal dalam bekerja. Bahkan juga bisa meningkatkan keinginan untuk mencari pekerjaan baru atau resign nih. Kamu ada gak di quiet cracking ini? Udah ngerasa gak excited lagi sama kerjaan yang sekarang? Kayak ngerasa pengen move into pindah ke lain gitu? Atau juga mungkin ngerasa kayak sudah tidak se-enjoy dulu nih bekerja di tempat kerja yang sekarang? By the way, nanti kita bakalan ngebahas juga ya tanda-tanda kalau kamu sebenarnya lagi rasain quiet cracking atau enggak gitu, teman-teman. Berbeda dengan burnout ya, tapi quiet cracking ini lebih kepada penurunan secara bertahap motivasi kerja, inisiatif, antusiasme ataupun rasa memiliki terhadap pekerjaan. Dan tanda yang pertama ini semangat kerja yang terus menurun ya. Kamu mulai kehilangan antusiasme dalam menyelesaikan tugas, yang penting selesai ya. Maksimal enggak maksimal enggak, ngerasa ya udahlah apapun adanya. Sudah tidak seperti dulu yang harus dipastikan bahwa diselesaikan dengan baik. Sekedar memenuhi tanggung jawab dan kewajiban tanpa dorongan memberikan hasil yang terbaik, teman Prodo 2. Pernah enggak ngerasain ini? Atau

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota. Dan kamu ditemenin sama Isa, kita masih ngomongin soal tanda-tanda kalau kamu mungkin saja sementara mengalami yang namanya quiet cracking. Selain semangat kerja yang terus menurun, teman berdua, biasanya orang yang mengalami quiet cracking ini juga merasa pekerjaannya tidak lagi memberikan makna atau kepuasan. Dan akhirnya keterlibatan emosi terhadap tanggung jawab ini berkurang. Makin gak ada tanggung jawab secara emosional untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaan yang sekarang. Ya teman berdua, meski tidak selalu terlihat lelah secara fisik ya, individu yang mengalami quiet cracking ini juga sering merasakan kelelahan mental yang membuat fokus itu menurun, konsentrasi dan keseimbangan kehidupan sehari-hari juga menjadi berkurang, teman berdua. Dan selain itu ada juga beberapa faktor yang membuat quiet cracking ini menjadi muncul banyak di lingkungan kerja, karena juga biasanya kurang apresiasi dan dukungan dari perusahaan, pengakuan atau hasil kerja yang justru adalah faktor penting untuk mempengaruhi motivasi karyawan seringkali kurang diberi, teman berdua. Kurang dihargai atau minim dukungan, rasa memiliki terhadap pekerjaan akan makin menurun. Setuju nggak? Atau kamu mungkin punya pengalaman yang berbeda tentang ini, kamu boleh nih kasih tahu ke kita. Apa sih yang kamu rasain atau kamu alami berkenaan dengan quiet cracking ini?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu ditemenin masih sama Isa Octavian, teman periode 2 ngomongin soal quiet cracking ya. Nah, quiet cracking ini juga bisa muncul teman periode 2 ketika selain karena kurang apresiasi, kesempatan untuk berkembang terbatas. Nah, sebenarnya karyawan atau pekerja itu membutuhkan peluang untuk meningkatkan keterampilan ya, ataupun jenjang karir. Ketika tidak ada jenjang karir yang jelas, bakalan muncul fenomena quiet cracking ini. Ketika kita merasa tidak memiliki kesempatan untuk berkembang, muncul perasaan stagnan yang bisa memicu juga yang namanya demotivasi atau penurunan motivasi. Pernah gak kamu ngerasa akhirnya kayak gini-gini aja gitu di tempat kerja dan memilih, dan bukan memilih, lebih kayak ngerasa stagnan dan merasa ini bukan lagi tempat yang tepat untuk mencari langkah berkembang gitu teman periode 2. Atau mungkin juga beban kerja yang tidak seimbang ya. Beban kerja yang terlalu berat. Gak selalu sih. Ketika terlalu ringan juga bisa menimbulkan masalah. Beban berlebihan menyebabkan kelelahan. Kalau pekerjaan terlalu sedikit juga memunculkan kebosanan. Keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat juga bisa menjadi kunci menjaga keterlibatan karyawan ya. Jadi quiet cracking ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa mempengaruhi kesejahteraan karyawan, kinerja perusahaan, dan mencegah sejak dini bisa menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk para pekerjaan nih teman periode 2.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Yeah. Aziz Harun with Good Girl dan ditemani sama Isa Octavian. Teman Pre 2, kita hampir sampai nanti di pukul ini ya, teman Pre 2, pukul 20. Jadi Isa akan jeda dulu karena kita bakalan lanjut untuk nanti setelah ini Isa ajak kamu kita pantau barengan ya music live chat. So teman Pre 2 stay tune di Pre 2 FM Kupang karena masih banyak keseruan lainnya yang akan kita hadirkan untuk menemani teman Pre 2. Stay tune ya di Pre 2 FM Kupang. Setelah ini Isa kembali dan kita pantau dulu nih Pre 2 FM Jakarta untuk ngikutin music live chat.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan asik bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Silat. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah. Satu. Basu.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Pokoknya nanti kan bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren. Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Ya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam, balik lagi ditemenin sama Isak ya. Tadi kita udah barengan dengan Prodo FM Jakarta untuk Music Live Chat. Sekarang waktunya Isak untuk nemenin kamu kembali di cerita penutup hari. Selengkapnya nanti kita bakalan curhat-curhatan. Yang pengen berbagi cerita juga boleh di 0811 3820 9090 atau di Instagram kita RRI Prodo Kupang.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
1: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro

Pangeran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang sudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang

0: sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana, tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
2: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Saya pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

Kembali ke awal dari Nadine. Oh, Hanindia maksudnya teman berdua. Kok tiba-tiba jadi Nadine? Ya, teman berdua ditemenin sama Isaac Octavian ya. Hampir sampai di pukul 10 dan kita bakal lanjut dengan cerita penutup hari ya, teman berdua. Well, tadi kita udah ngebahas soal quiet cracking, teman berdua, ya, penurunan motivasi dalam bekerja. Nah, kali ini Isaac mau ngebahas nih. Kamu tipe orang yang punya empati ke orang lain itu tinggi apa gimana nih, teman berdua? Karena untuk bertemu dengan orang yang mampu memahami apa yang kita rasakan adalah apa ya, kebahagiaan gitu, teman berdua ya. Tapi tidak serta-merta ya, orang yang selalu mau paham kita itu adalah orang yang punya empati tinggi. Empati ini biasanya memang disebut sebagai salah satu kualitas yang penting dalam menjaga hubungan ya, baik dengan pasangan, keluarga, teman maupun rekan kerja. Sayangnya banyak orang yang masih menganggap empati ini sebatas mudah merasa iba atau sedih gitu ketika ngeliat orang lain susah. Namun dari sebuah studi di Review of General Psychology, empati adalah kemampuan yang lebih kompleks ya. Empati ini mencakup kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, merasakan apa yang mereka alami, juga memberi respon yang sesuai dengan situasi tersebut. Kamu tipe orang yang juga tinggi empatinya atau gimana nih? Kita bahas barengan ya.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Cerita penutup hari ditemenin sama Isa Oktavian, teman Pro 2. Kita lanjut ya ngobrol soal apakah kamu orang yang punya empati tinggi? Ya, teman Pro 2, empati juga sebenarnya bukan hanya sesuatu yang dirasakan, tapi tercermin dalam cara bersikap, berinteraksi. Ya, bagaimana mengenali orang yang punya empati tinggi? Yang pertama, biasanya orang yang punya empati tinggi itu mudah dikenali dengan cara mereka suka mendengarkan. Orang yang memiliki empati tinggi ini cenderung membiarkan lawan bicara menyelesaikan ceritanya terlebih dahulu, tidak terburu-buru mengambil alih percakapan atau mengarahkan pembicaraan kembali pada dirinya sendiri. Bagi mereka, memahami lebih penting daripada sekedar merespon. Aduh, tertampar nih. Siapa yang seringkali kalau misalnya lagi ngomong tuh kayak berasa pengen topik tuh alih ke dirinya gitu. Pengen cepat memberikan pandangan POV tanpa memahami maksud dari lawan bicara. Nah, ini cara bisa jadi pertanda nih kalau kita sebenarnya belum punya empati yang tinggi gitu, yang baik. Atau kamu sering punya pengalaman yang seperti apa nih? Tracing our fingers from right to left where

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Pro 2 FM.

dan social psychology, kemampuan ini dikenal dengan perspektif taking ya teman Periode 2, atau melihat situasi dari sudut pandang orang lain teman Periode 2, karena mereka tidak cenderung menyimpulkan sesuatu, tapi melihat dari perspektif keduanya gitu teman Periode 2. Kira-kira kenapa atau alasan apa sih dibalik tindakan seseorang gitu teman Periode 2. Sebenarnya ngomongin soal empati ini ya, kita semua itu hidup dengan empati yang naluriah begitu, tapi apakah itu terus kita beri, atau mungkin juga kadang-kadang ya kita langsung menilai orang hanya karena satu kejadian misalnya gitu teman Periode 2. Ada teman yang tiba-tiba gak ngawarin kita lalu kita ngerasa dia marah, padahal kan belum tentu seperti itu ya. Artinya sebelum ngambil kesimpulan, kita harus mencoba bertanya dalam hati kira-kira apa yang dialami ya. Apa yang dia sedang alami gitu teman Periode 2. Perspektif taking ini membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dan tidak langsung menyimpulkan sesuatu secara pemahaman kita yang terbatas.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo 2. Dan kita masih ngomongin soal empati ya. Tadi sempat ngebahas soal perspektif taking gitu, teman Prodo 2, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada orang yang memiliki empati tinggi, ini tidak hanya terlihat dari ucapan ya, tapi juga kepekaan membaca situasi. Orang yang punya empati tinggi biasanya menangkap perubahan kecil, misalnya ekspresi yang tiba-tiba berbeda, nada bicara yang tiba-tiba melemah, hingga bahasa tubuh yang menunjukkan orang tuh lagi menyimpan masalah atau bahkan tidak nyaman gitu ya. Bahkan tidak jarang mereka yang menyadari kondisi itu bahkan lebih dulu gitu dibanding orang yang sementara mengalaminya, teman berdua. Misalnya juga dalam pertemanan, dalam tongkrongan, kamu ngerasa ada yang berbeda ketika bercanda, orang bercanda ke dia, atau teman-teman yang lain ngomongin dan ada sesuatu gestur yang berbeda, kamu yang akan lebih peka gitu, teman berdua. Karena yang kamu lihat itu biasa, gimana ya cara nyebutnya? Peka lah pokoknya gitu, teman berdua ya. Menjadi pribadi yang peka ini bukan berarti ikut mencampuri urusan orang ya, tapi belajar peduli terhadap orang-orang sekitar. Terkadang perhatian kecil yang tulus ini bisa memberikan dampak yang besar bagi seorang yang sedang berjuang. Jadi ya, kita bisa lebih memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Siapa tahu senyum yang terlihat itu justru menyimpan banyak cerita di dalamnya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: berisinya tugas kami menemani Anda, teman Pro 2. Kita harus akhiri untuk obrolan malam hari ini, teman Pro 2, tentang empati. Yang paling penting, membiasakan diri untuk peka terhadap perasaan orang lain, peduli sama sudut pandangnya yang berbeda. Dan semoga kita bertemu nanti di kesempatan lainnya dengan hal-hal baik lainnya, teman Pro 2. Ishak harus pamit, selamat malam. Selamat mempersiapkan diri untuk beristirahat dan melanjutkan pekerjaan di esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Dan see ya, dengerin terus Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: if the world was ending, you come over, right?
1: Selamat malam, Mas.
2: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot.
1: Pro 2 FM.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

0: Refleksi Iman Pro 2.
1: Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai Anda. Saya William Sembiring menemani Anda kali ini dengan tema Panah.

0: Sally seorang gadis muda, mengemukakan pengalamannya di sebuah sekolah seminari pada sebuah pelajaran dari Dr. Smith yang terkenal dengan kerumitannya. Suatu hari Sally masuk ke kelas dan segera menyadari bahwa akan ada sesuatu yang menyenangkan hari itu. Di dinding ada satu papan sasaran yang besar. Di meja terletak banyak anak panah. Dr. Smith meminta setiap murid untuk membuat gambar orang yang tidak mereka sukai atau orang yang telah melukai hati mereka. Kemudian, mereka akan diperbolehkan melempar anak panah pada gambar mereka tersebut. Seorang gadis teman Sally menggambar wajah gadis lain yang telah lama merebut pacarnya. Yang lain menggambar wajah adiknya. Sally sendiri menggambar wajah teman lamanya dengan sangat detail, sampai ia tidak lupa menambahkan jerawat di gambar itu. Ia sangat puas setelah melihat semuanya lengkap. Seluruh isi kelas kemudian berbaris dan mulai melemparkan anak panah, diiringi suara tawa yang riang. Beberapa di antara anak melempar anak panah begitu kuatnya sampai robek sasaran yang mereka tuju. Sally menunggu gilirannya, namun kemudian ia kecewa karena waktu sudah habis. Dr. Smith meminta semua murid untuk duduk kembali di kursi masing-masing. Sambil duduk, Sally memikirkan rasa kecewanya karena belum memiliki kesempatan untuk melempar anak panah. Dr. Smith kemudian mulai melepas kain di balik sasaran-sasaran yang telah para murid tadi pasang di dinding. Di balik sasaran itu, ternyata terdapat gambar wajah Yesus. Suasana kelas menjadi hening. Semua murid menatap gambar Yesus yang telah hancur. Seluruh wajahnya berlubang dan sobek, bahkan matanya tertembus. Dr. Smith hanya berkata, "Ingatlah perkataan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya juga untukku." Tidak ada lagi kata-kata. Semua mata berkaca-kaca menatap wajah Yesus yang hancur terkena anak panah para murid. Saudara, apakah kita juga sering melepaskan anak-anak panah kepada orang lain sehingga menyakiti hati mereka? Memang, mungkin kita melakukannya karena ingin membalas dendam atau lain sebagainya. Namun, apapun alasannya, ketika kita membenci saudara kita sesama manusia dan berniat mencelakakannya, maka ternyata kita juga menyakiti Allah kita. Kebanyakan orang memang akan merasa puas apabila rasa dendam dan bencinya sudah terlampiaskan. Namun kemudian apa? Apakah ketika kita berhasil membalas dendam akan membawa ketentraman yang nyata dalam hidup kita? Saya rasa tidak. Malahan, akan membawa kita pada situasi yang lebih sulit dari yang sebelumnya. Saudara, hari ini kita diingatkan kembali mengenai betapa besarnya kasih Allah Bapa bagi kita umat manusia. Ia menyatakan kasihnya yang luar biasa lewat kematian putranya di kayu salib demi dosa kita manusia. Lantas, apa yang ia harapkan pada kita? Ya, sebenarnya adalah sesuatu yang tidak sulit, yaitu saling mengasihi. Allah hanya ingin kita hidup saling mengasihi, menolong dan saling melengkapi, sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Jika kita menyadari hal ini dengan penuh, maka sudah seharusnya kita melaksanakan kasih itu kepada setiap orang yang kita temui sehari-hari. Ingatlah, jika kita mengasihi manusia, maka itu berarti kita mengasihi Allah juga. Dan ketika kita menyakiti manusia lain, maka yang kita sakiti adalah Allah juga.
1: Demikian refleksi iman Pro 2.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman berdua, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Selasa 21 Juli 2026, Isaac yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Rabu 22 Juli 2026. Isaac yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari sama Ratri di sini ya di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat hari Rabu. Ini udah pertengahan minggu ya. Semoga masih semangat ya, dan juga semoga teman Pro 2 juga dipenuhi dengan kebahagiaan tentunya. Amin. Dan hari ini Ratri sudah siapin lagu-lagu yang enak nih buat temenin kamu pagi ini. Dan setelah ini teman Pro 2, kita akan melanjutkan jazz music, kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Hindu di hari Rabu ini, dan dilanjutkan dengan update yang menarik di segmen Spade Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 ada Pilek Pilih Lagu Kamu, kemudian di jam 9 ada Spalding Spade Talking yang menghadirkan narasumber untuk kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu! Teman.

Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Bijaksana, kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju ilmu pengetahuan yang suci, dan semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Produa dan Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kembali bersama saya, Igusti Ayu Sukarmiasih, dalam renungan agama Hindu dengan tema Keluarga sebagai tempat menumbuhkan serada dan bakti. Di dalam ajaran Hindu, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Sebelum seorang anak mengenal sekolah, guru ataupun masyarakat, ia terlebih dahulu belajar dari lingkungan keluarganya. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan di rumah akan membentuk karakter serta keyakinannya di masa depan. Serada berarti keyakinan yang teguh kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan bakti berarti pengabdian yang tulus dan penuh kasih kepada Tuhan yang diwujudkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, serada dan bakti tidak hanya diajarkan melalui nasihat, tetapi terutama melalui keteladanan. Anak-anak akan lebih mudah belajar ketika melihat orang tuanya sembahyang dengan disiplin, berbicara dengan sopan, saling menghormati, serta menjalankan ajaran Dharma dengan kehidupan sehari-hari. Teman Produa, Bapak Ibu, umat Dharma, saudara-saudari dimanapun berada, di dalam kitab suci Bhagavad Gita mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan tulus sebagai persembahan kepada Tuhan akan menjadi jalan menuju kesucian. Oleh karena itu, kehidupan keluarga hendaknya dipenuhi dengan semangat iatnya, yaitu semangat melayani, berbagi, dan saling mengasihi. Keluarga yang dipenuhi kasih sayang akan melahirkan anak-anak yang memiliki rasa hormat kepada orang tua, guru, dan sesamanya. Sebaliknya, apabila keluarga dipenuhi pertengkaran, kemarahan, dan kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama, maka perkembangan serada dan bakti anak dapat terhambat. Ada beberapa cara sederhana menumbuhkan serada dan bakti di lingkungan keluarga. Pertama, membiasakan sembahyang bersama setiap hari sesuai kemampuan. Lalu yang kedua, ada mengajak anak membuat dan menghaturkan banten atau sesajen sehingga mereka memahami makna persembahan bukan sekadar mengikuti kebiasaan. Yang ketiga, membacakan kisah-kisah suci seperti kisah Ramayana, kisah Mahabharata, dan cerita para maharesi sebagai teladan kehidupan. Yang keempat, membiasakan mengucapkan salam Om Swastiastu, berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, serta mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lalu yang kelima, menanamkan nilai kejujuran, disiplin, kasih sayang, dan tanggung jawab sebagai wujud nyata pelaksanaan Dharma. Yang keenam, mengajak seluruh anggota keluarga aktif
Dalam kegiatan keagamaan di lingkungan Banjar, desa adat setempat atau di lingkungan pura yang ada di dekat rumah kita. Teman Pro 2, Bapak Ibu Umat Dharma dimanapun berada, marilah kita menjadikan rumah sebagai tempat pertama menanamkan sraddha dan bhakti. Ketika anak tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang, penuh dengan cinta kasih, doa dan keteladanan, mereka akan menjadi generasi yang berbudi pekerti luhur, menghormati orang tua, mencintai sesama, serta memiliki keyakinan yang kuat kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga setiap keluarga mampu menjadi tempat lahirnya insan-insan yang beriman, berakhlak mulia, dan senantiasa berjalan di jalan Dharma demi terwujudnya kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi untuk membangun keluarga yang semakin kokoh dalam sraddha dan bhakti. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Suksama Parama Ajintya Yenama Swaha. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: 102 FM.
1: Temen,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 22 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Lembaga Sensor Film atau LSF mengingatkan bahwa anak-anak semakin rentan terpapar konten digital yang tidak sesuai dengan usia mereka akibat mudahnya akses terhadap berbagai platform digital. Paparan konten yang mengandung kekerasan, pornografi maupun perilaku negatif dinilai dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan karakter anak jika tidak disertai pengawasan dari orang tua. LSF mengajak orang tua untuk lebih aktif mendampingi anak saat menggunakan perangkat digital serta memanfaatkan fitur kontrol orang tua dan klasifikasi usia pada tayangan. Selain itu, literasi digital bagi keluarga juga dinilai penting agar anak dapat menggunakan internet secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Informasi selanjutnya, Marvel Studios resmi merilis trailer perdana Avengers Doomsday yang memperlihatkan reuni dua karakter ikonik, Thor dan Captain America. Trailer tersebut juga menampilkan kembalinya Chris Evans sebagai Steve Rogers, sementara Robert Downey Jr. hadir dengan peran baru sebagai Dr. Doom, musuh utama yang mengancam jagat Marvel. Film garapan Anthony dan Joe Russo ini akan mempertemukan para Avengers, Fantastic Four, X-Men, hingga pahlawan dari berbagai semesta Marvel dalam pertarungan besar melawan Dr. Doom. Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026 dan menjadi salah satu film MCU yang paling dinantikan tahun ini. Informasi terakhir teman Pro 2, band emo asal Indonesia For Revenge merayakan perjalanan 20 tahun berkarya melalui konser spesial bertajuk Titik Sadrah. Konser ini bertajuk menjadi bentuk apresiasi kepada para penggemar dan yang telah setia mendukung perjalanan band sejak awal, sekaligus menghadirkan pengalaman musikal yang penuh nostalgia dan emosi. Dalam pertunjukan tersebut, For Revenge membawakan lagu-lagu andalan dari berbagai era karir mereka, dipadukan dengan konsep panggung yang intim dan penuh makna. Melalui Titik Sadrah, band ini ingin mengenang perjalanan mereka sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan Music for Revenge bersama para pendengarnya. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sepada. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perkiraan cuaca.
1: Sembilan MHz Pro 2 di Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ratri mau bacain perkiraan cuaca di hari ini Rabu 22 Juli 2026 di beberapa kecamatan di Kota Kupang. Ini ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Awepobo, Kota Raja, Kota Lama ya teman Pro 2. Di hari ini akan didominasi oleh cuaca cerah ya teman Pro 2 dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di 47 sampai 62% nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu ada rencana untuk bepergian hari ini atau ke kantor kemanapun itu, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen, sunblock atau pokoknya pelindung tabir surya. Yang penting bisa terlindungi dari matahari langsung ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, jaga kesehatan. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kalian ya. Dan selain ini juga masih akan susuran bareng sama Ratri tentunya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kupang, waktu

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak

akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 sama Ratri ya, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Lomba Sihir dengan judul Lomba Sihir juga nih teman Pro 2. Kita masih akan seru-seruan bareng ya dengan informasi terupdate untuk kamu per hari ini ya, hari Rabu. Dan setelah ini Ratri mau puterin satu lagu untuk nemenin kamu bersiap-siap untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Ada dari Roni Parulian, Satu Alasan.

Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Anu. Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Hey Kupang, waktu

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu masih Rispada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Oh iya teman Pro 2, kalau misalnya punya informasi nih ya mengenai Kota Kupang, berita-berita apapun yang ada di Kota Kupang, boleh sharing ya. Siapa tahu teman Pro 2 di sini juga masih ada yang belum tahu tentang informasi terupdate tersebut. Boleh langsung di-sharing aja di 08 11 38 20 90 90, biar nanti Ratri bacain untuk informasi lengkapnya ya. Kamu tulis aja di line WhatsApp, informasi apa sih yang ada di Kota Kupang ini yang paling update ya. Oke, setelah ini juga Ratri masih mau nemenin kamu di Spada Choice of the Day sampai pukul 8. So, ini ada satu lagu dari Rose dengan judul Messi. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada Choice of the Day nih ya. Hari ini Ratri punya pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala banyak orang. Menurut kamu nih, mana sih yang lebih penting untuk sukses, koneksi, atau kemampuan nih? Seringkali juga kita mendengar komentar tuh seperti, dia cepat banget dapat kerja karena punya ordal nih. Atau kalau memang jago, pasti nanti juga dicari perusahaan. Nah, dua kalimat itu tuh sebenarnya sama-sama sering kita dengar ya teman Pro 2. Tapi apakah benar harus memilih salah satunya? Karena faktanya banyak orang yang punya kemampuan luar biasa tapi kesulitan untuk mendapatkan kesempatan. Sebaliknya, ada juga yang memiliki jaringan luas sehingga pintu kesempatan lebih cepat terbuka. Menariknya lagi, dari laporan Future of Jobs Report dari World Economic Forum menunjukkan bahwa dunia kerja ini semakin membutuhkan kombinasi antara hard skills dan juga soft skills seperti kemampuan komunikasi, kerjasama, berpikir kreatif, sampai kemampuan beradaptasi. Artinya, keterampilan teknis saja ini tidak selalu cukup ya teman Pro 2. Kemampuan membangun relasi juga semakin penting di berbagai bidang. Jadi, sukses di era sekarang tuh bukan hanya soal siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan terus belajar untuk mengikuti perubahan. Nah, kalau menurut kamu nih teman Pro 2, itu gimana sih? Apakah kemampuan akan membawa kita menemukan koneksi? Atau justru koneksi yang membuka jalan agar kemampuan kita tuh bisa terlihat? Coba kirim pendapat kamu melalui line WhatsApp di 08 11 38 20 90 90. Jangan lupa tulis nama dan kamu tuh dari mana gitu ya. Karena sebentar lagi kita akan bedah dua sisi ini lebih dalam lagi.

0: gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

Oke, okay, teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir, koneksi memang bisa membuka pintu. Tetapi yang menentukan kita itu bisa bertahan di dalam ruangan itu adalah kemampuan. Misalnya begini, bayangin ya, ada dua orang yang diterima bekerja. Yang satu masuk karena direkomendasiin temennya, yang satu lagi lolos karena hasil tesnya ini sangat bagus. Pada saat hari pertama kerja nih, keduanya ini akan menghadapi tantangan yang sama. Kalau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, lambat laun juga tetap akan tertinggal. Karena kemampuan adalah sesuatu yang terus diuji setiap hari. Kabar baiknya, kemampuan itu bisa dipelajari. Hari ini belum bisa, besok bisa. Bulan depan mungkin bisa jauh lebih hebat. Apalagi sekarang ini belajar jauh lebih mudah. Kursus daring, webinar, terus ada video pembelajaran, sampai bisa ikut kelas-kelas gratis yang bisa diakses dari mana aja selama ada internet. Bahkan saat ini keterampilan seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, analisis data, desain digital, dan kemampuan membuat konten menjadi nilai tambah di banyak profesi. Perusahaan ini tidak hanya mencari ijazah, tetapi juga bukti bahwa seseorang ini mampu belajar hal baru dan juga menyelesaikan masalah. Makanya jangan pernah minder kalau kamu tuh merasa belum punya banyak kenalan, karena kemampuan yang terus diasah ini justru bisa membuat orang lain datang mencari kita. Nah, menurut teman Pro 2 sendiri nih ya, menurut kamu nih, skill apa sih yang menurut kamu paling penting dimiliki oleh anak muda saat ini? Boleh chat WhatsApp, boleh voice note juga boleh ya, siapa tahu pendapatmu ini bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang, waktunya!

Teman terbaik kamu, masih kita bahas di Spada Choice of the Day tentang menurut kamu tuh lebih penting skill atau relasi ya teman pro 2. Nah, kalau mendengar kata koneksi atau relasi ini kadang langsung terbayang, wah pasti orang dalam nih. Padahal koneksi ini tidak selalu berarti begitu. Koneksi adalah hubungan baik, relasi, jaringan pertemanan gitu. Orang-orang yang mengenal kita dan percaya terhadap kualitas yang kita miliki. Misalnya, teman kuliah ngajak ikut proyek, dosen merekomendasikan kita, atau mantan rekan kerja menghubungi karena ada lowongan. Semua itu juga termasuk koneksi ya teman pro 2. Hubungan seperti ini biasanya tidak muncul dalam semalam. Ya, dibangun lewat sikap yang baik, komunikasi yang jujur, dan reputasi yang konsisten. Menariknya, banyak survei karir menunjukkan bahwa peluang kerja ini seringkali datang melalui rekomendasi atau jaringan profesional. Bukan berarti kemampuan ini tidak penting, tapi karena seseorang yang sudah mengenal etos kerja kita akan lebih dipercaya memberikan kesempatan itu ya. Nah, jadi networking ini bukan berarti mencari keuntungan, tetapi memperluas silaturahmi. Karena kita tidak pernah tahu ya teman pro 2, obrolan 5 menit hari ini bisa menjadi peluang besar beberapa tahun kemudian. Nah, teman pro 2, pernah gak sih kamu mendapatkan kesempatan karena dikenalin teman atau justru semua yang kamu raih ini murni dari hasil tes atau kemampuan kamu sendiri? Coba ceritain pengalaman kamu ya. Dan selain ini Ratri masih satu putarin satu lagu nih dari Noh Saleh, Nirmala.

0: Bara, kok sekarang kamu bawa botol minum sendiri?
1: Iya, biar tidak nambah sampah plastik.
0: Wah, keren. Aku juga mau ah kalau begitu.
1: Mulai dari hal kecil saja dulu.
0: Ternyata gampang ya, asal ada niat.
1: Iya, bumi kan butuh kita.
2: Menjaga lingkungan dimulai dari kebiasaan kecil hari ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 MHz berdua Radio Kupang teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, setelah ngobrol dari tadi nih ya, mungkin kita mulai sadar nih. Sebenarnya pertanyaannya nih bukan koneksi atau kemampuan, melainkan bagaimana keduanya ini bisa berjalan bersama. Kemampuan membuat kita ini layak dipercaya. Koneksi membuat kesempatan itu datang lebih cepat. Kalau hanya punya koneksi tanpa kemampuan, kesempatan mungkin datang tapi sulit untuk dipertahankan. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya punya kemampuan tetapi tidak pernah membangun hubungan baik, kadang karya hebat kita ini tidak pernah diketahui banyak orang. Makanya mulai hari ini terus belajar, terus meningkatkan kemampuan, tetapi jangan lupa juga untuk belajar menghargai orang lain, menjaga komunikasi, dan juga membangun relasi yang sehat. Karena sukses ini jarang dicapai sendirian. Dan sebelum kita tutup di Spada Choice of the Day hari ini, Ratri pengen ngingetin satu hal nih, kesempatan ini memang tidak selalu datang dua kali, tetapi kemampuan selalu bisa terus ditingkatkan dan koneksi yang baik selalu bisa mulai dibangun dari hari ini. Jadi, kalau menurut teman Pro 2 nih, mana yang lebih penting untuk sukses? Koneksi atau kemampuan? Atau justru keduanya harus berjalan beriringan? Terima kasih buat semuanya ya teman Pro 2 yang sudah ikut berbagi pendapatnya melalui WhatsApp atau di media sosialnya Pro 2 FM Kupang. Nanti setelah ini kita akan masuk di pilek ya, pilih lagu kamu, nanti Ratri akan kasih satu musisi untuk kamu pilih lagunya. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.